0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya, tentunya diisi hari ini. Udah hari Senin nih, 6 Juli 2026. Tentunya hari Senin pertama di bulan Juli nih teman Pro 2. Dan pagi ini tuh khusus kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita teman Pro 2. Dan masih ada Kak Fafrian, Kak Yeni, dan Kak Devita tentunya yang nemenin kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Kaulan, selamat pagi teman Pro 2.
0: Semangat ya kak. Kayak cuaca pagi ini nih. Tapi dengan cuaca yang cerah kayak gini nih, gimana sih sebenarnya keadaan lalu lintas pagi ini nih kak, khususnya di saat kakak perjalanan menuju RRI pagi hari ini nih?
1: Kayaknya Senin ini masih sama kayak Senin kemarin ya Kaulan, karena anak-anak masih libur sekolah, jadi arus lalu lintas masih terpantau sepi dan lancar. Karena memang faktor penyebab keramaian lalu lintas di Kota Jambi itu
0: anak sekolah ya kak ya,
1: orang tua yang mengantarkan anak-anaknya sekolah gitu. Jadi kalau kita sekarang justru padat-padatnya pada jam-jam masuk kerja aja.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2 ini tinggal satu minggu lagi ya.
1: Ya,
0: libur anak sekolah. Iya, karena Senin depan udah mulai sekolah nih. Dan tentunya di saat udah masuk sekolah nanti udah banyak anak-anak sekolah nih yang bawa kendaraan sendiri ke sekolah ya kak ya.
1: Nah itu.
0: Dan juga nih masih banyak ditemukan pelajar yang tentunya belum memahami pentingnya tertib berlalu lintas ya teman Pro 2 ya. Mulai dari tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan berkendara tanpa memiliki SIM. Padahal ya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sendiri bukan hanya untuk menghindari pelanggaran nih, tapi juga untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Jadi bukan hanya takut karena sama atau karena ada Kak Fafrian, ada Kak Yeni, atau ada Kak Devita nih. Nah kita mau tahu nih Kak, sebenarnya kenapa sih usia pelajar ini itu menjadi kelompok yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas nih Kak? Karena ini kan merupakan usia produktif ya Kak ya.
1: Benar, justru itulah fenomena yang kami takutkan Kaulan. Karena rata-rata justru kalau di Kota Jambi ini anak-anak begitu masuk sekolah menengah pertama SMP itu rata-rata orang tua kebanyakan sudah membolehkan anaknya untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan sendiri gitu. Nah tanpa mempertimbangkan dampak atau bahaya di balik itu semua. Perlu kami infokan juga bahwasanya korban kecelakaan yang menimbulkan fatalitas kecelakaan atau korban kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia itu salah satu terbanyaknya adalah pengendara di bawah umur. Kenapa begitu? Kenapa pengendara di bawah umur itu sangat rentan menjadi korban kecelakaan? Karena secara psikologi Kak Ulan, anak-anak di bawah umur itu masih belum bisa untuk mengendalikan dirinya gitu. Nah makanya kalau pas berkendara dia akan menemukan orang yang mengebut atau orang yang mendahului dia,
0: gitu ya?
1: Dia akan berusaha untuk mengejar. Dia akan membuktikan kalau dia juga bisa berkendara lebih cepat dari pengendara tersebut tanpa dia memikirkan resiko yang akan ditimbulkan gitu, bisa menjadi korban kecelakaan kayak gitu. Nah itulah makanya kenapa kita di undang-undang kita itu baru diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan itu usianya harus sudah 17 tahun ke atas. Okay. Makanya

0: Salah satu syarat untuk memiliki SIM itu adalah yang telah memiliki KTP kayak gitu.
1: Oke, teman pro 2 ya. Tapi untuk melanggar rambu-rambu lintas, bahkan peraturan lalu lintas ini, banyak sekali alasan yang diberikan nih kak. Jadi apakah mulai dari jarak rumah ya kan, ini kan menjadi alasan yang mungkin setiap hari kakak dengar nih, saat ditanya kenapa gak pakai helm gitu ya. Dan jarak rumah yang dekat dengan sekolah, tentunya ini menjadi alasan untuk tidak memakai helm. Ini sebenarnya alasan seperti ini nih, apa sih yang bisa menyangkal alasan seperti ini diberikan oleh orang tua atau mungkin oleh siswanya sendiri nih kak?
2: Kebanyakan sih alasan klasik sih, ya. Setiap kita stop, kita tanyain, rasanya dekat, malas berputar. Kalau dia melawan arus itu jauh pak, padahal nggak terlalu jauh, U-turnan itu kan. Tapi dia memaksakan karena kurangnya meminis waktu sebenarnya. Sebenarnya dia mau pergi ke sekolah kan, jarak dari rumah ke sekolah kan berapa kilo, kita ukur berapa menitnya. Jangan jam 7 masuk, jam 7 kurang 5 dari rumah. Jadi buru-buru, lupa memakai helm, tidak melawan arus pula kan, membahayakan pengendara yang lain. Sebenarnya sebagai orang tua, kita kalau bisa ya antarlah anaknya ke sekolah. Kalau juga terpaksa juga anaknya nggak bisa kita antar, ya minimal ya dikasih tahu cara berkendara yang baik. Terus di jalan itu bukan dia aja yang menggunakan jalan. Nah, kan banyak pengendara yang lain, ya harus berhati-hati, patuhi aturan lalu lintas, minimal ya pakai helm lah. Terus jangan melawan arus, itu sangat berbahaya sekali. Karena kami sering melaksanakan patroli pagi itu paling banyak sekali melawan arus untuk anak sekolah.
1: Untuk anak sekolah ya kak?
2: Iya, jadi kami sering menyetopi, kami kasih teguran, ya jangan lagi melakukan pelanggaran tersebut.
1: Oke, dan tentunya di saat anak-anak masuk sekolah nanti, ini kan karena tahun ajaran baru ya kak ya?
2: Iya.
1: Kan banyak nih yang udah lulus SMP, masuk SMA, aduh, dan udah dijanjiin sama orang tuanya nih, kalau udah SMA boleh bawa motor.
3: Iya.
1: Kan? Jadi mereka ngerasa udah bebas nih, udah punya motor, dan banyak banget di usia muda nih kan masih ingin gimana ya, pingin variasi motornya, mulai dari mungkin spionnya yang dilepas,
2: knalpot diganti,
1: knalpotnya yang diganti nih. Sebenarnya untuk dampak penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan ini seperti apa sih kak? Karena kebanyakan mereka tuh mengganti knalpotnya menjadi knalpot brong gitu ya.
0: Knalpot brong itu lebih rentan mengganggu kenyamanan sih sebenarnya. Jadi tentu kalau kita coba, kita misalnya tiba-tiba ada orang yang memotong kita menggunakan knalpot brong, pasti Kak Ulan langsung marah itu kan.
1: Iya benar.
0: Langsung maki-maki gitu kan, langsung doanya pasti
1: kalian
0: gak baik. Kalian
1: sumpah serapah yang keluar ya Kak ya.
0: Langsung doanya gak baik. Kayak gitu kan. Nah justru sebenarnya kalau undang-undang knalpot brong itu lebih mengganggu kenyamanan, menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk pengendara lainnya karena suara yang ditimbulkan gitu. Jadi apakah kita senang kalau kita berkendara tapi kita disumpahin banyak orang kayak gitu kan?
1: Bener.
0: Nah kalau doa itu udah kan ada itu yang bilang kalau udah 40 orang yang mendoakan itu biasanya langsung dikabulkan. Apa mau gitu kan? Jadi lebih baik enggak ganteng kok, enggak bagus kok pakai knalpot brong itu, justru untuk menimbulkan hal yang tidak baik untuk diri kita gitu. Lebih baik tidak usah pergunakan knalpot brong. Makanya kalau kami dari Ditlantas Polda Jambi itu, kami selalu berkunjung Kak Ulan ke toko-toko aksesoris yang menjual aksesoris perlengkapan motor. Nah itu kami cuman bisa ya menghimbau. Kalau melarang kan bukan wewenang kami, kalau melarang untuk agar tidak menjual gitu. Kalau kami selalu menghimbau agar seluruh toko-toko aksesoris yang ada di Kota Jambi agar tidak lagi menjual knalpot brong.
1: Oke, dan tentunya kalau nggak ada yang jual, otomatis mereka nggak ada menggunakan dong kak, ya nggak sih?
0: Bisa kayak gitu.
1: Benar. Dan tentunya juga di saat pergi sekolah, sering nggak sih kakak-kakak temui kadang mereka nih bergoncengan lebih dari 2 orang nih kak? Ya kan, gonceng 3, tarik 3, bahkan lebih dari tarik 3 nih. Sebenarnya bahaya untuk berboncengan lebih dari 2 orang yang masih sering dilakukan oleh pelajar ini seperti apa nih kak?
0: Kalau boti kalau di kami boti itu namanya bonceng 3. Kalau bonceng 3 itu justru yang kita banyak temui itu justru ibu-ibu yang mengantarkan anaknya sekolah.
1: Oke.
0: Jadi anaknya misalnya 3 di rumah, tiga-tiganya langsung
2: diangkut.
0: Diangkut. Jadi bukan bonceng tiga lagi. Bonceng empat. Nah, kalau pagi-pagi itu fenomena yang banyak kita temukan. Dan lebih mirisnya, justru ibu itu mengantarkan anaknya dengan bonceng lebih dari dua orang itu. Dengan dia sendiri yang menggunakan helm, anak-anaknya tidak dilengkapi helm. Nah, justru padahal yang lebih riskan itu kan anaknya yang di belakang. Apalagi kalau kendaraan itu sampai berboncengan tiga atau berboncengan empat. Bayangkan Kak Ulan, dengan posisi yang sangat berdesak-desakan tersebut, tiba-tiba si ibu kehilangan keseimbangan misalnya. Tentu sangat membahayakan. Sedikit banyaknya kebanting aja sudah sudah membahayakan kayak itu. Apalagi kalau tiba-tiba di jalan ibunya lagi berkendara, ada kendaraan yang rem mendadak. Nah, coba bayangkan gitu. Jadi kenapa orang berkendara itu sudah ditentukan hanya untuk pengendara dan satu yang dibonceng? Karena itulah posisi yang teraman, Kak Ulan. Namun posisi penempatan anak aja diatur kayak gitu. Apalagi kayak gitu gitu. Ini di depan sudah diisi, di belakang diisi tiga kayak gitu. Bayangkan gitu. Seandainya rem mendadak sedikit aja, anaknya yang di posisi di belakang sudah bisa terpelanting gitu. Karena kendaraan itu tidak di ciptakan untuk dibonceng dengan jumlah yang dibonceng itu melebihi dari satu orang.
1: Oke,
0: dan sudah diukur itu tempat duduk motor itu sudah
1: kadang ada sampai ya, di ujung besi-besinya gitu ya anak yang duduk.
0: Nah, kadang itu ditambah ditambah di depan itu Kak Ulan. Jadi di antara ibu dan stang itu kan
1: ada kursi
0: dipasang di situ ditambah.
1: Sebenarnya itu aman atau enggak sih, Kak?
2: Enggak aman.
0: Kalau ya, dari segi ini kan tidak ada ditempatkan dari pabrik kan tidak ada dibuat. Itu bukan untuk tempat duduk kayak gitu, itu kan untuk tempat mengemudi space si pengendara kendaraan itu sendiri. Jadi bukan untuk penumpang, jelas-jelas itu tidak aman kayak gitu. Nah, makanya sekarang aja kita aja membawa anak kecil itu lebih baik dilengkapi dengan sabuk keselamatan berkendara roda 2. Itu kan sudah ada, Kak Ulan. Jadi kalau kita bawa anak, lebih baik dipasangkan sabuk keselamatan. Karena kan anak kecil itu kebanyakan kalau naik motor kena angin, ngantuk.
1: Benar.
0: Ngantuk. Nah, makanya diciptakanlah sekarang itu sabuk keselamatan juga untuk pengendara roda 2, terutama orang tua yang membawa anak kayak gitu.
1: Oke, teman produk. Atau mungkin enggak ada sabuk pengamannya, mungkin bisa diikat kali ya di pinggangnya ya, Kak, ya biar lebih aman.
0: Makanya kalau zaman dulu itu kita kadang ada ketemu kan orang tua yang bawa anaknya itu diikat pakai kain panjang.
1: Benar.
0: Nah, diikat itu sebenarnya lebih apa, walaupun terlihat aneh mungkin bagi kita, tapi orang tuanya sudah memikirkan keselamatan anaknya. Yang kayak gitu, gitu. Nah, kita jangan sampai lah, dulu kan pernah ada kejadian viral kan di kota Jambi, jangan sampai kejadian lagi lah. Jadi kita kalau bawa anak atau mengantar atau menjemput anak dari sekolah, ingat kalau anak itu apalagi pas jam pulang sekolah itu jam rawan ngantuk.
1: Bener.
0: Dia sudah kecapean di sekolah, lapar. Jadi kalau kena angin kan spoi-spoi itu bisa melayang-layang, Kak Ulan. Bener, nah, itu posisi yang sangat perlu kita waspadai.
1: Oke, dan tentunya ini juga enggak lepas dari peran orang tua ya, Kak ya. Sebenarnya seberapa penting sih melakukan pengecekan dulu orang tua, mengatakan kepada anaknya udah pakai helm belum sih gitu ya. Agar tentunya menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada anak sejak dini nih. Terus kalau menurut kakak sendiri nih, gimana sih cara membangun kesadaran biar para pelajar, anak-anak muda ini itu menaati aturan lalu lintas, bukan karena hanya karena takut ditilang atau karena nanti ada polisi di simpang itu ada polisi gitu ya, tapi demi keselamatan mereka gitu, Kak.
0: Itulah yang kami kerjakan setiap hari, Kak Ulan. Itulah tugas pokok dari kami Subdit Kamsel di Lantas Polda Jambi. Okay. Jadi kami memang selalu untuk menghimbau dan mengkampanyekan bagaimana tertib berlalu lintas itu jangan hanya terjadi pada saat kita melihat ada petugas di lapangan. Jadi kami menyampaikan bahwasanya tertib berlalu lintas itu sebenarnya kebutuhan dasar kita, Kak Ulan. Kenapa disebut kebutuhan dasar? Karena kita setiap hari pasti berlalu lintas, pasti menggunakan media jalan untuk melakukan aktivitas kita kemana-mana. Nah, jangan sampai kalau kita dalam beraktivitas itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan. Nah, itu kan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah tertib, otomatis kita pasti selamat di jalan, Kak Ulan. Nah, kalau kita selamat kan aman. Semua kegiatan kita bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Maka dari itu jadikanlah tertib berlalu lintas itu sebagai kebutuhan dasar kita. Karena kalau kita selamat, semuanya yang lain baru berjalan dengan baik. Tapi kalau kita sudah jadi korban kecelakaan, semua yang akan kita rencanakan hari itu gitu. Jangankan hari itu, kalau kita jadi korban kecelakaan, menjadi korban dengan luka berat, itu sampai berbulan-bulan gitu kita akan beristirahat di tempat tidur kayak gitu. Nah, kalau kita sudah sadar, kalau aku mau keluar gitu, mau berkendara, aku harus tertib biar selamat di jalan. Nah, insya Allah Kak, kita tidak lagi akan tertib berlalu lintas cuman ada petugas kayak gitu.
1: Oke, dan tentunya di saat liburan ini nih Kak, kan lagi banyak juga nih viral-viral, mentang-mentang lagi libur, tahu-tahu ada tawuran antar remaja, terus juga sampai balap liar gitu ya. Sebenarnya untuk konsekuensi hukum bagi pelajar yang terlibat balap liar ini seperti apa sih Kak? Dan kalau menurut kakak sendiri, kenapa sih balap liar ini masih aja walaupun udah digencarkan, udah dirazia, udah ditangkap ini, tapi tetap aja diminati sebagian remaja, dan untuk mencegahnya ini seperti apa nih Kak?
2: Ya baik Kak Ulan, jadi sebenarnya balap liar itu peran orang tua sih, kita pengawas orang tua. Kemana anak bermain, keluar, apalagi libur ini ya, ya dipantau, benar. Dicek diceklah setiap sejam sekali atau dua jam sekali kemana anak ini kan. Terus motornya juga diperhatikan. Kalau sudah dimulai dipreteli, sudah dilepas-lepas, itu pasti ada indikasi dia mau balap-balapan atau ikut-ikutan geng motor. Tapi kalau dia standar kan dia pasti malu berkumpul dengan teman-teman yang gak jelas itu kan. Jadi peran orang tua yang utama, dan peran kami pasti kami akan melaksanakan patroli setiap hari di jam-jam rawan orang balap liar. Dan tempat-tempat titik-titiknya seperti yang di Kota Baru, di Telanai dan bandara, di bandara lama maupun bandara baru, itu kami selalu melaksanakan patroli. Dan patroli juga stay di sana di jam-jam rawan itu, biasanya sore atau menjelang malam nanti, ya kami pasti akan bergantian melaksanakan patroli dan kegiatan pengamanan di sana Kak Ulan.
1: Oke, untuk sanksi hukumnya bagi mereka yang kedapatan ini seperti apa kalau mereka masih pelajar?
2: Yang pasti kendaraannya kami sita, tilang pasti kami laksanakan karena itu mengganggu dan membahayakan pengendara yang lain. Itu biasanya ditahan motornya. Pengambilannya pun pasti akan harus dilengkapi dulu, dan orang tuanya akan dipanggil. Yang mengambil motornya pasti orang tua, dan anak-anaknya pasti dibuat pernyataan.
0: Kalau ditemukan senpi,
2: jadi senpi apa sajam apa, pasti akan di
1: itu pasal lain lagi gitu ya.
2: Pindah jatuhnya, enggak lagi pelanggaran.
1: Walaupun masih di bawah umur Kak.
2: Iya, karena kan dan umur kan tetap ada sanksinya. Kalau di bawah umur enggak ada sanksinya gimana pula? Berarti dia bebas
1: semena-mena
2: nanti.
1: Semena-mena
2: dong. Benar-benar. Ya, kan hukum ada juga untuk anak-anak. Iya, seperti itu Kak Bulan.
1: Oke, dan mungkin ada pesan khusus nih dari Ditlantas Polda Jambi sendiri untuk pelajar menjelang tahun ajaran baru ini ya Kak ya.
0: Kalau kami sih lebih menghimbau kepada orang tua Kak Ulan. Jadi kami mengharapkan kepada orang tua yang anak-anaknya masih baru memasuki sekolah menengah pertama atau tingkat SMP itu, janganlah membiarkan anaknya untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Alangkah baiknya kalau orang tua itu bisa mengantarkan, atau kalau memang kita punya kesibukan, anak kita tidak bisa kita antar jemput, lebih baik kita menggunakan kendaraan umum lah, toh sekarang sudah ada Grab.
1: Mungkin atau bisa langganan gitu
0: atau
1: kayak
0: ojek langganan, ojek online juga udah banyak kayak gitu kan. Jadi lebih baik jangan bukan lebih baik lah, jangan pernah lengkapi anak-anak di bawah umur dengan kendaraan dulu lah Kak Ulan, apalagi masih di tingkat sekolah menengah pertama.
1: Oke, gimana dengan SMA kelas 1 yang Kalau dilihat umurnya itu belum punya
0: boleh.
1: SIM kan?
0: Belum boleh gitu loh. Tapi kalau anak sekolah menengah pertama itu secara fisik aja Kak Ulan, secara fisik aja mereka dengan motor itu lebih gede motornya gitu, daripada
1: apalagi motor sekarang ya,
0: motor sekarang gitu. Mama kadang dia kecil bawanya motor
3: N-Max
0: gitu, atau motor, coba bayangkan kayak gitu kan. Nah, kalau SMA sih ya kalau menurut saya kadang orang tua memang udah SMA anaknya. Iya, kalau kami sih tetap menghimbau dan mengharapkan kalau anak yang belum berusia 17 tahun jangan dulu membawa kendaraan sendiri di jalan raya.
1: Oke, karena keselamatannya bukan hanya untuk anaknya aja tapi untuk orang lain juga ya Kak ya. Nah, terima kasih nih buat kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi sendiri yang telah memberikan edukasi kepada kita. Jadi semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini teman Pro 2 bisa menambah pemahaman kita ya, dan juga kesadaran kita untuk keselamatan di jalan itu dimulai dari diri sendiri. Dan ingat, mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya teman Pro 2, menjaga pikiran tetap positif bukan berarti mengabaikan masalah atau kita menganggap nih semua hal itu selalu berjalan sesuai dengan harapan kita ya teman Pro 2 ya. Tentunya dalam kehidupan setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan, tekanan dan juga situasi yang tidak menyenangkan nih. Karena gak ada, mungkin gak ada yang sempurna kali ya di dunia ini ya. Jadi gak ada sesuatu itu yang emang betul-betul full sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik loh menurut Tuhan. Cilah. Ya teman Pro 2, cara seseorang melihat dan menghadapi kondisi tersebut tentunya mempengaruhi suasana hati nih. Terus juga tingkat stres sampai dengan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, memiliki pola pikir yang positif tentunya bisa membantu seseorang menghadapi masalah dengan lebih tenang. Terus juga gak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dimana pola pikir positif ini bisa kita bangun dan kita latih secara bertahap. Nah, kira-kira apa sih kebiasaan yang tentunya bisa membantu menjaga pikiran kita tetap positif setiap hari nih teman Pro 2?

untuk yang pertama adalah membatasi paparan informasi ya, karena sama-sama kita ketahui nih di era digital kita bisa menerima informasi hampir tanpa henti setiap hari, apalagi buat yang rajin nge-scroll media sosial nih. Karena mulai dari berita negatif, perdebatan di media sosial, sampai dengan berbagai konten yang tentunya memicu kecemasan yang membuat pikiran kita tuh rasanya penuh tanpa kita sadari, dan seharusnya yang belum kita pikirkan tuh jadi kepikiran, ya gak sih teman Pro 2? Nah kalau misalnya hal ini terus-menerus kita konsumsi, tentunya kondisi seperti ini bisa mempengaruhi suasana hati kita dan membuat seseorang itu lebih mudah berpikir negatif nih. Kita bisa mencoba lebih selektif dalam memilih apa sih yang kita konsumsi gitu ya. Dan berikan deh batas waktu untuk media sosial dan fokus pada informasi yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Karena pikiran yang tidak terlalu dipenuhi hal-hal negatif itu biasanya lebih mudah tetap tenang dan juga positif. Nah selanjutnya adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Karena tentunya banyak nih orang yang ngerasa stres karena terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya sih itu di luar kendali mereka. Contohnya aja kayak mikirin pendapat orang lain, kondisi yang udah terjadi, atau bahkan situasi yang tidak bisa kita ubah teman Pro 2. Karena semakin kita sering ya memikirkan hal-hal ini yang tentunya di luar batas kemampuan kita nih, ini semakin besar juga energi mental kita yang terkuras. Nah sebaliknya kita harus fokus pada hal-hal yang emang bisa kita lakuin atau kita perbaiki nih teman Pro 2. Karena tentunya segala sesuatu yang udah lewat, kita gak bisa lagi balik ke waktu itu gitu ya. Yang bisa kita lakuin tuh cuma memperbaikinya. Dan tentunya mengarahkan perhatian pada tindakan nyata yang dapat dilakukan pada hari ini. Jadi pikiran kita bakal ngerasa lebih ringan dan juga produktif ya teman Pro 2 ya. Dan kebiasaan ini juga membantu mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Nah untuk yang selanjutnya adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena banyak nih orang yang memahami dan memaafkan kesalahan orang lain, tapi mereka ini malah justru lebih keras pada dirinya sendiri nih teman Pro 2. Jadi di saat kita melakukan kesalahan kecil, mereka ini cenderung menyalahkan diri sendiri gitu ya, dan ngerasa kurang mampu atau bahkan hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki aja. Nah akibatnya pikiran kita tuh menjadi lebih mudah dipenuhi rasa kecewa dan hal-hal yang negatif nih. Padahal melakukan kesalahan adalah hal yang wajar ya, dan tentunya bisa dilakukan oleh siapa aja teman Pro 2. Karena gak ada satu orang pun yang luput daripada kesalahan-kesalahan nih teman Pro 2. Nah untuk kesalahan yang mungkin gak selalu berarti kegagalan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar dan berkembang, dan bisa kita jadikan pelajaran tentunya untuk kita jadikan pengalaman. Daripada kita terus menyalahkan diri kita sendiri, kita bisa mencoba mengambil pelajaran dari kesalahan ini dan melangkah lebih maju tentunya nih. Di saat kita mundur satu langkah dengan pengalaman ini dan pembelajaran ini, kita harapkan kita bisa maju beberapa langkah lagi teman Pro 2. Tentunya dengan bersikap lebih bijak dan menerima diri apa adanya, pikiran kita tuh bakal terasa lebih tenang, positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
3: Aku gak milih siapa-siapa deh, takut dikecewain.
2: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu nggak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
3: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
2: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Pikiran tetap positif setiap hari. Setelah tadi udah ulang spill ya, apa aja nih tentunya tips-tips untuk menjaga pikiran tetap positif setiap hari, mulai dari membatasi paparan informasi, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, jangan terlalu keras deh pada diri sendiri. Nah, selanjutnya mensyukuri hal yang sederhana. Karena rasa syukur sering banget dianggap sepele ya, karena tidak memberikan perubahan instan, teman pro 2. Tapi kebiasaan menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata bisa membantu mengubah cara pandang seseorang terhadap yang namanya hidup. Nah, kamu gak harus menunggu pencapaian besar untuk merasa bersyukur nih. Karena kesehatan yang baik, keluarga yang mendukung, pekerjaan yang dimiliki, atau bahkan waktu istirahat yang cukup, itu merupakan udah hal sederhana yang patut untuk kita hargai ya. Dan semakin kita fokus pada apa yang kita miliki, semakin kecil juga kecenderungan untuk terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, teman pro 2, jadi stop membandingkan apa nikmat yang udah kamu dapat dengan kenikmatan orang lain. Karena tentunya itu beda-beda ya, teman pro 2 ya. Jangan mengukur kehidupan kita dengan kehidupan orang lain nih. Nah, siapa tahu kehidupan orang lain yang kita inginkan itu malahan gak diinginkan oleh mereka nih, teman pro 2. Karena kita melihatnya dari luar aja. Kita gak tahu mereka menjalaninya seperti apa. Entah banyak proses yang udah dilewati atau seperti apa perjuangan yang udah mereka lakukan. Nah, selanjutnya adalah beri waktu untuk beristirahat dari kesibukan. Jadi kalau misalnya terlalu sibuk nih tanpa jeda, maksudnya membuat pikiran kita menjadi lebih mudah lelah ya, dan tentunya membuat kita menjadi emosional nih. Nah, di saat energi mental kita menurun, seseorang itu cenderung lebih mudah melihat segala sesuatu dari sisi negatif dan sulit berpikir jernih nih. Jadi dengan kita meluangkan waktu untuk beristirahat, bukan berarti kita itu pemalas. Justru istirahat yang cukup bisa membantu otak memulihkan energi. Jadi kamu bisa kembali menghadapi aktivitas dengan pikiran yang lebih segar dan juga lebih positif nih. Bahkan jeda singkat beberapa menit di tengah aktivitas kamu itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, yang terakhir itu adalah dikelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung. Di mana lingkungan tentunya memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang, teman pro 2. Jadi kalau misalnya setiap hari berada di sekitar orang-orang yang selalu mengeluh, pesimis, atau bahkan gemar menyebarkan energi negatif, tentunya suasana hati kita dan pola pikir kita juga bisa ikut terpengaruh nih. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita berada di ruang lingkup yang suportif dan juga positif, tentunya ini bisa membantu menjaga semangat kita dan juga memberikan sudut pandang yang lebih sehat saat menghadapi sebuah masalah. Karena itu, teman pro 2, penting banget untuk memilih lingkungan yang bisa mendukung pertumbuhan dan kesehatan mental kita. Jadi benar banget ya, kalau circle itu sangat menentukan nih, teman pro 2. Nah, itulah beberapa tips menjaga pikiran tetap positif setiap hari. Kira-kira kamu mau menerapkannya gak sih? Biar pikiran kamu tetap positif dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 6 Juli 2026. Untuk pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di Taman Pro 2. Dan siang sampai dengan sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 94%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk titik panas sendiri pertanggal 5 Juli 2026 ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 18 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, ada 1 titik panas, Muara Jambi 7 titik panas, Tebo 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 6 titik panas, Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Sarulangun 2 titik panas. Forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 6 Juli 2026. Teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Ulen nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti, teman Pro 2. Karena setelah itu nanti bakal dilanjutkan lagi dengan santai siang, tentunya dengan host selanjutnya juga nih yang bakal nemenin santai siang kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Nah, sebelum sepada berakhir, kita mau tahu dulu nih kira-kira kebudayaan di Indonesia nih sampai mana sih pengetahuan kamu tentang kebudayaan-kebudayaan ini, teman Pro 2. Dan tentunya kebudayaan di Indonesia berasal dari kebudayaan daerah ya, dimana kebudayaan daerah sendiri itu terbentuk dari adat suku, adat istiadatnya, terus juga suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman budaya di Indonesia tentunya bisa kita lihat dari rumah adatnya, ya enggak sih? Terus juga kalau udah rumah adat, pasti kita mau lihat juga pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan, atau bahkan teater rakyatnya ya, upacara adat, alat musik, sampai dengan lagu daerahnya nih, teman Pro 2. Nah, sebelum itu, pastinya dulu di saat kita sekolah, pasti kita udah ada nih pelajaran untuk suku ini, rumah adatnya di mana, atau mungkin upacara adatnya seperti apa, dan lagu daerahnya apa aja, ya enggak sih, teman Pro 2? Dan tentunya sekarang kita bakal ngebahas lagi nih, teman Pro 2. Kita mulai dari rumah adat ya, teman Pro 2. Nah, di mana rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat nih. Rumah adat Indonesia tentunya mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Rumah adat itu berfungsi sebagai tempat berlindung, pertemuan, dan juga tempat beristirahat bersama keluarga. Di rumah adat juga mencerminkan tinggi rendahnya status sosial di masyarakat, ternyata teman Pro 2. Nah, setelah dari rumah adat, pastinya kalau kita pergi ke tempat wisata gitu ya, kalau udah ada rumah adat, pasti di dalamnya ada pakaian adatnya nih. Dimana pakaian adat atau pakaian adat tradisional di Indonesia itu merupakan bagian dari ciri khas budaya daerah. Nah, untuk setiap suku bangsa di Indonesia, pastinya mempunyai corak dan gaya busana yang khas. Pakaian adat itu bukan hanya sebagai pelindung tubuh ya, teman Pro 2 ya, tetapi juga sebagai lambang status sosial di masyarakat. Nah, jadi secara umum pakaian adat ini bisa dipakai dalam upacara tradisional, perkawinan, atau bahkan acara-acara keluarga sekalipun. Nah, selain dari rumah adat, pakaian adat, pastinya nih ada juga yang kita bisa lihat yang terkadang ini ada di pesta-pesta perkawinan atau mungkin acara-acara tertentu gitu ya, di mana pasti ada tarian adatnya nih. Nah, tarian adat itu merupakan kesenian daerah yang paling sering ditampilkan dalam sebuah pertunjukan. Di mana tarian adat ini itu biasanya ditampilkan untuk menyambut acara perkawinan, acara hiburan, dan juga upacara adat daerah. Jadi tarian adat tentunya bisa dimainkan secara sendiri maupun berkelompok ya. Dan tentunya berbagai perlengkapan tarian dipakai dalam tarian sesuai dengan tujuan dan tema tariannya nih. Pakaian dan busana setiap penari juga mencerminkan kekayaan budaya daerah. Jadi kita bisa lihat nih, salah satunya aja kita bisa lihat dari perlengkapan tarian dari Sumatera Barat, ada tari piring. Pastinya mereka memerlukan piring untuk menari, ya enggak sih, teman Pro 2? Nah, untuk daerah kamu kira-kira tarian adat apa nih namanya, teman Pro 2, dan apa perlengkapan yang dipakai saat menarinya?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nah, senjata tradisional itu biasanya hanya dibuat oleh suku bangsa pengguna senjata itu aja, teman Bro 2. Jadi senjata tradisional umumnya mempunyai banyak kegunaan, dan beberapa kegunaan senjata tradisional itu antara lain adalah untuk berperang pada masa lampau ya. Terus juga nih untuk menunjukkan derajat atau wibawa dari seseorang. Selanjutnya untuk membela diri dari serangan musuh atau binatang buas, atau mungkin dijadikan alat keperluan sehari-hari seperti berburu atau memotong kayu. Bahkan juga bisa digunakan untuk perhiasan, cenderamata atau perlengkapan upacara adat dan pengobatan secara spiritual ya teman Pro 2. Nah selanjutnya apalagi kalau bukan bahasa daerah nih. Tentunya setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing, karena bahasa daerah ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman budaya. Nah, bahasa daerah seperti halnya bahasa Indonesia ya, yang tentunya digunakan untuk berkomunikasi. Dan bahasa daerah biasanya hanya digunakan oleh penduduk yang berasal dari suku yang sama atau orang yang mengerti bahasa tersebut. Contohnya aja nih, seperti bahasa Jawa yang digunakan oleh suku Jawa, bahasa Karo yang digunakan oleh suku Batak, dan umumnya setiap suku itu mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Setelah bahasa, kita lanjut lagi ke seni pertunjukannya nih. Nah teman Pro 2, tentunya seni pertunjukan atau teater rakyat merupakan kesenian khas daerah ya. Dimana kesenian ini tuh tumbuh dari masyarakat setempat secara turun-temurun. Alat musik dan bahasa yang digunakan dalam pertunjukan itu biasanya berasal dari daerah setempat nih teman Pro 2. Jadi kita bisa lihat dari wayang kulit yang berasal dari Jawa Tengah, wayang golek dari Jawa Barat, rudet dari Jawa Barat, serandul dari Jawa Tengah, randai dari Sumatera Barat, lenong dari Betawi atau DKI Jakarta ya, dan ludruk dari Jawa Timur. Setelah itu kita juga bakal beralih lagi ke upacara adat, di mana upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat masyarakat. Kegiatan ini tuh teman Pro 2 itu biasanya berkaitan erat dengan adat istiadat suku tertentu nih. Jadi tentunya upacara adat ini di beberapa daerah itu dilakukan dengan cara sederhana maupun secara meriah gitu ya, tergantung dari masyarakatnya sendiri. Nah masyarakat yang mampu tentunya bakal melakukan secara meriah dan besar-besaran. Contohnya aja kayak upacara ngaben di Bali nih teman Pro 2, pernah lihat gak sih kamu, buat kamu yang pernah ke Bali? Terus juga masyarakat yang tentunya mampu akan melakukan secara besar-besaran upacara ini gitu ya. Tapi untuk masyarakat yang kurang mampu itu bakal melakukan dengan cara yang sederhana. Tinggal balik lagi nih cara kita memaknainya itu seperti apa. Nah yang terakhir yang bakal kita bahas adalah alat musik dan lagu daerahnya, dimana alat musik daerah merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia nih teman Pro 2. Jadi alat musik daerah itu merupakan alat musik yang menjadi ciri khas budaya daerah tertentu. Alat musik daerah itu digunakan untuk mengiringi lagu daerah, terus juga tarian daerah atau bahkan upacara adatnya. Bahkan beberapa seni pertunjukan juga diiringi oleh alat musik daerah ini. Sementara untuk lagu daerah adalah salah satu kesenian daerah dengan ciri khas tertentu ya teman Pro 2 ya, karena lagu daerahnya dinyanyiin dalam bahasa daerah nih. Misalnya pernah dengar gak sih lagu Bubuy Bulan dari Jawa Barat yang tentunya menggunakan bahasa Sunda ya. Terus juga ada lagu Butet dari Sumatera Utara menggunakan bahasa Batak, dan banyak lagi lagu-lagu daerah lainnya yang mungkin dari daerah kamu dan kamu suka, bahkan sampai hafal nih lagunya. Ya teman Pro 2, itulah kita melihat ya keberagaman budaya di Indonesia nih. Jadi kita bisa lihat dari ketertarikan kita terhadap rumah adatnya, pakaian adatnya, tarian adatnya, bahkan senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan, sampai upacara adat dan alat musik dan lagu daerahnya. Pasti kita mencintai setiap keberagaman yang ada di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Nah ini juga mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini teman Pro 2, karena setelah ini bakal dilanjutkan lagi dengan Santai Siang tentunya dengan host Pro 2 lainnya nih, yang bakal nemenin kamu dari formasi pukul 10 nanti sampai dengan formasi pukul 5.

15 sore nanti. So teman Pro 2, tetap semangat memulai hari kamu. Dan jangan lupa nih afirmasi positif setiap harinya. Dan semoga di bulan Juli ini harapan yang belum tercapai di bulan Juni kemarin bisa tercapai ya teman Pro 2 ya. Apa yang belum terrealisasikan mungkin bisa terrealisasikan di bulan Juli. Dan mungkin yang belum bisa diperbaiki di bulan Juni kemarin, yang sempat rusak nih, entah itu hubungannya, entah itu pekerjaannya, bisa diperbaiki lagi di bulan Juli ini. Ya teman Pro 2, untuk itu Ulan pamit undur diri. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Pro 2 untuk hari ini di hari Senin 6 Juli 2026 ya. Tetap semangat ya untuk di Senin ini, Senin minggu kedua ya di bulan Juli ya. Ya pokoknya gitu deh, udah tanggal 6 aja. Pokoknya buat kalian semuanya tetap semangat, yang liburan juga tetap semangat ya. Tapi hari ini kayaknya tadi panas, tiba-tiba mendung ya. Aduh, mudah-mudahan buat kamu yang mau melanjutkan kembali liburannya tidak terganggu dengan cuaca yang sekarang ini tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba petir gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya 2 jam ke depan untuk Pro 2 Hit List, tersisa 1,5 jam lagi. Jadi buat kamu yang mau request, silakan di 0811743900. Ini sudah ada yang masuk requestan dari Kazul Fikri ya. Dul Jelani yang Kasih Deh Cinta ya. Terus ada juga ini yang request lagunya Adrian Halif 2001 kali. Oke, ntar aku taruh di playlist ya. Dan masih juga buat teman Pro 2 yang mau ikutan, masih aku tungguin, langsung aja di 0811743909. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Teman pro dua kadang yang bikin hubungan retak itu bukan karena benci ya, tapi karena marah yang kelamaan dipendam. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang sadar kalau kata-kata pernah nyakitin, sikap yang pernah bikin kecewa, dan egonya pernah menang terlalu jauh. Lewat nada yang pelan dan lirik yang sederhana, lagu ini kayaknya bisikan kecil buat orang yang kita sayang. Aku salah, dan aku gak mau kehilangan kamu cuma karena emosi sesaat. Ini bukan lagu tentang menang atau kalah dalam hubungan. Ini lagu tentang berani minta maaf, berani nunduk sedikit demi orang yang kita cintai. Karena kadang yang dibutuhin bukan penjelasan panjang, cukup satu hal, jangan marah lagi.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2, ada cinta yang gak pernah benar-benar hilang, tapi juga gak pernah sampai tujuan. Lagu ini nyeritain tentang dua orang yang saling sayang, tapi akhirnya harus saling melepaskan. Bukan karena rasa itu habis, tapi karena keadaan lebih keras dari sekedar niat dan janji. Kasih tak sampai ngajarin kita satu hal yang pahit. Kadang cinta yang paling tulus justru yang gak bisa kita miliki. Dan yang bikin sakit itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan kalau kita pernah bahagia dan sekarang cuma bisa mengenangnya. Buat kamu yang pernah bilang kalau waktunya beda mungkin ceritanya lain, lagu ini bukan buat bikin lupa, tapi buat ngingetin kalau mencintai juga bisa berarti merelakan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

pabrik yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fix You bisa dimaknai sebagai lagu tentang menghadapi duka, kehilangan arah, dan proses penyembuhan yang tak selalu instan. Di permukaan, lagu ini terdengar seperti ungkapan cinta kepada seseorang yang sedang terluka. Tapi, jika direnungkan lebih dalam, lagu ini juga bisa menjadi monolog tentang ketidakberdayaan. Fix You adalah pelukan dalam bentuk lagu untuk siapapun yang pernah hancur, dan untuk mereka yang ingin menguatkan meski tak tahu caranya. Apakah ini tentang menyembuhkan atau sekedar bertahan bersama di tengah luka?

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Bi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Farmasi 12 lebih 7 menit waktu saya berat ya. Thanks banget buat kamu yang sudah ikutan untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Dan buat kamu yang gak bisa request, tenang aja, besok kita bakal lanjut lagi ya. Oke, di santai siang kali ini teman Pro 2, kita juga akan menantikan untuk tanda waktu azan zuhur ya, tepat di Farmasi 12 lebih 14 menit waktu saya berat ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, selamat menikmati, nikmati istirahat siangnya, karena tadi aku bilang ini cuacanya kok mendung ya, tapi tiba-tiba panas lagi nih ya. Oke deh kalau gitu, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener.
2: Ibnu Athaillah pernah berkata, kegigihanmu dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin untukmu, dan kelalaianmu dalam melaksanakan perintah yang dituntut darimu, adalah bukti dari rabunnya mata batinmu.

90,3 Pro di Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang hari ini barengan sama Nia. Dan kali ini aku mau memberi informasi terkait ini sedang masuk di jam-jam makan siang ya. Kalau misalnya kamu gak terburu-buru ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya kebiasaan makan itu harus banget sambil apa sih, main handphone atau nonton sesuatu gitu teman Pro 2, makan sambil melihat ke handphone gitu. Nah, ternyata ini banyak banget efek dari dampak yang negatif ya, kalau misal kita memang sudah terbiasa. Apalagi untuk anak-anak kecil ya, itu kayaknya sekarang ini kalau nggak dikasih handphone ketika makan, dia kayak gak bisa tenang gitu. Nah ini kan sudah kenapa gitu kan ya. Kalau dulu kita kayaknya nonton TV ya kayak biasa aja ya, gak ada yang tantrum gimana gitu, makan harus nonton TV gitu kan ya. Nah jadi ini secara langsung juga bisa menyebabkan penyusutan fisik pada jaringan otak teman Pro 2. Nah, tapi kebiasaan ini memicu mindless eating. Hal ini menyebabkan otak gagal memproses sinyal kenyang secara akurat yang berisiko memicu obesitas. Jadi obesitas dan stres ini yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif ya. Dan dari yang aku baca-baca juga, ini juga ada dampaknya karena adanya penyusutan otak ya. Tapi benar atau enggaknya, ini aku juga lagi mencari ya, apakah benar teman Pro 2 ataukah ini hanya sekedar apa ya, membuat kita jadi kehilangan apa sih, gagal otak itu gagal memproses sinyal kenyang secara akurat aja, atau bisa berdampak ke penyusutan otak. Nah tapi alangkah baiknya teman Pro 2, kebiasaan ini yang mengganggu bisa memecahkan fokus ya, yang bisa mengganggu proses pencernaan dan bisa menurunkan kemampuan konsentrasi jangka panjang kalau bisa dihindari ya.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Sudah di menit ke-50 lepas dari Farmasi 12 siang ya. Nah, buat teman Pro 2 yang masih suka banget sama makan sayuran tapi digoreng gitu ya. Aduh, itu kenikmatan yang hakiki ya gak sih? Kenapa semua yang enak-enak itu ternyata memang harus kita kurangi teman Pro 2 ya. Jadi kayak sayur ya, itu kan sebenarnya bukan bukan penyebab dari penyakit asam urat ya. Ya, bukan penyebab utamanya sih sebenarnya. Yang lebih sering muncul itu, yang bisa memicu itu kebanyakan makan jeroan, daging merah, seafood tertentu ya, terus juga minuman yang tinggi gula, alkohol, dan terlalu sering makan gorengan atau makanan yang tinggi lemak. Nah, jadi makanya sayur yang dimasak dengan benar itu sebenarnya umumnya kalau kita nggak berlebihan tuh aman ya. Yang sering bikin masalah justru pola makan sehari-harinya dan cara mengolah makanannya. Ngomongin tentang cara mengolah makanannya nih teman Pro 2, apalagi untuk sayuran ya, kalau bisa di stop nih untuk menggoreng sayuran. Ini menjadi salah satu kebiasaan aku juga sih, tapi aku gak goreng ya, seringnya ditumis gitu ya. Nah, ini yang paling sering banget menjadi pelengkap di makanan yang sering kita bilang penyetan, waduh ya. Entah itu kol goreng ya gak sih. Terus juga ada jukut goreng. Ya. Nah, ada juga tuh yang kayak ini jamur goreng gitu teman Pro 2 ya. Nah, buncis goreng. Nah, jadi kita ngebahas untuk resiko konsumsi jangka panjangnya aja dulu. Ini aku ngelihat dari ada salah satu Instagram yang sedang ngebahas, dari Instagramnya Kak Natasha Limano ya. Beliau juga ngebahas banget tentang sebenarnya kita untuk pola hidup sehat dan makan sehat itu seperti apa ya. Kamu juga bisa lihat di sana. Jadi resiko konsumsi jangka panjangnya untuk yang sayur-sayur serba digoreng ya, bukan ditumis lagi tapi digoreng, ditambahkan tepungnya juga ya. Nah, kalau keseringan makan sayur yang digoreng itu lama-kelamaan bisa memicu timbulnya penyakit asam urat tadi teman Pro 2 ya. Jadi cara masak yang salah ini memang bisa membuat kita menjadi pemicu terbesar dari penyakit asam urat tadi ya. Dan untuk teman Pro 2 ya, sayuran itu sendiri sebenarnya tidak menyebabkan asam urat, tapi metode memasak dengan minyak yang berlebih itu tadi yang menjadi faktor pemicu terbesarnya. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang batasi konsumsi sayur yang digoreng teman Pro 2 ya, karena memang makan sayur yang dimasak dengan benar itu sebenarnya aman ya, asal jangan berlebihan, karena banyak banget kan yang berlebihan kalau makan. Akhirnya kalau gitu, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infus water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infus water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, menjaga kolesterol, dan mencerahkan kulit.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban media sosial
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying itu kan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Nomor 2, bagi kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit jantung kayak mau meledak. Wih, pernah ngerasa gak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar, jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya. Karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat kamu mulai bergerak, otot tubuh pasokan oksigen dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan beberapa

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita nggak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya, selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Eh, ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi.

komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman-teman berdua. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: pinjam 100 dong.
1: Sorry ya, lagi gak ada.
0: Ya udah dah, 50 aja.
1: Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh.
0: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: teman terbaik Pro 2, apa kabarnya buat hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat dan pastinya tetap setia bersama kami di Sore Ceria, ruang inspirasi yang selalu menghadirkan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Teman terbaik Pro 2, usia boleh muda ya Tam Pro 2, tapi yang namanya mimpi bisa setinggi langit. Nah, sore ini Tam Pro 2 kita bakal berkenalan dengan sosok inspiratif yang baru berusia 11 tahun. Nah, sudah mengharumkan ternyata nama Indonesia di tingkat internasional. Dia adalah Elis Arkesa, peraih gelar Winner Face of Indonesia 2006 kategori pretend, karena di usianya 11 tahun ya Tam Pro 2, ada sebuah prestasi membanggakan yang akan mengantarnya mewakili Indonesia pada ajang Face of Asia di Korea. Seperti apa sih perjalanan Elis, terus seperti gimana juga dia meraih untuk prestasi bergengsinya, terus dia gimana cara dia membagi waktu antara sekolah, latihan, dan mengejar mimpi, dan apa saja persiapan menuju panggung internasional. Semuanya akan dibahas sama Pro 2, dibahas tuntas ya, dikupas tuntas sore ini. Jadi buat teman terbaik Pro 2 Jambi, tetap bersama kami di Sore Ceria, karena inspirasi besar bisa lahir dari langkah-langkah kecil, dari mulai sejak usia muda. Oke, langsung aja. Selamat sore teman Pro 2 yang lagi nonton channel YouTube RRI Jambi Net, juga yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Hari ini sudah hadir sosok muda, masih belia tahun Pro 2 dengan usia 11 tahun, dan selamat mendengarkan melalui Pro 2 Jambi ya, tahun Pro 2 buat kalian, karena di sini kita bakal dengarkan cerita pengalaman, inspirasi yang sangat luar biasa dengan si cantik Elis. Halo Elis, selamat sore, selamat datang di Sore Ceria Pro 2 Jambi.
1: Halo.
0: Say hello.
1: Hello.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke. Nah, lagi aku nanya nih, Elis lagi senang, deg-degan, atau justru semangat banget?
1: Jujur sih deg-degan, yeah, tapi juga semangat banget.
0: Oke. Jadi semuanya dapat ya, Elis ya. Ngerasa senang dapat, bahagianya juga dapat ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol nih, Elis, lebih jauh, boleh nggak sih kenalin dulu ke teman Pro 2? Siapa sebenarnya Elis Arkesa ini di luar dunia kompetensi? Ceritain sosok seorang si cantik Elis.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis Arkesa Yang. Saya umur 11 tahun dan saya bersekolah di Stella Maris School Jambi. Terima kasih.
0: Ceritain dong, aku hobinya apa, makanya, terus kegiatan favorit olahraganya, anak keberapa, sekolah di mana juga, nah.
1: Aku sekolah di Stella Maris School Jambi. Hobi aku tuh berenang, modeling, terus gimnastik, dan masih banyak lagi.
0: Oke. Kalau makanan favorit Elis apa nih?
1: Makanan favorit aku coklat.
0: Coklat. Oh, jadi coklat tetap favorit ya. Iya. Karena coklat juga ngaruh bikin mood kamu juga bakal lebih fun lagi ya. Oke, terus Elis di usia 11 tahun ini kan sudah berhasil menjadi Winner Face of Indonesia 2006 kategori pretend, karena usia di 11 tahun ya. Nah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu saat nama Elis itu disebut, diumumkan sebagai pemenang?
1: Kaget sih jujur, tapi kayak gak nyangka juga.
0: Kenapa gak nyangka? Karena ibaratnya Elis kan udah latihan, udah semua dilakukan yang terbaik, semuanya dengan full dengan kegiatan.
1: Karena masih banyak orang yang bagus-bagus juga pas kompetisi, Kak.
0: Oh gitu? Di waktu itu persaingannya berapa orang banyak untuk seusia apa di Elis sendiri?
1: Aku kurang tahu sih, Kak. Tapi kayak lumayan rame, banyak juga.
0: Persiapan kamu sendiri berapa lama tuh? Persiapannya? Untuk mengikuti event dari Winner Face of Indonesia 2006.
1: Around 2 bulan.
0: 2 bulan. Itu berarti memang full banget fokusnya ke lomba itu. Oke. Nah, karena mau tanya lagi nih, Elis, sejak kapan sih kamu mulai tertarik mengikuti ajang modeling dan pageant ini? Boleh ceritain sejak kapan tuh, gimana awal ceritanya?
1: Awalnya tuh mami aku tuh kayak ngajakin aku untuk lomba. Terus lama-lama tuh kayak aku jadi suka gitu ngikutin modeling sama pageant gitu, kompetisinya.
0: Itu sejak usia berapa atau umur berapa? Masih ingat gak?
1: Kayak 7, 6.
0: 7 atau 6 tahun. Iya. Nah, itu awalnya gimana? Kan ibaratnya kamu belum pernah mengetahui cuma karena dari orang tua atau dari mami ya. By the way, waktu itu gimana sih perasaannya ketika mengikuti event ibaratnya mengikuti ajang modeling itu? Perasaan kayak, dari kamu sendiri nyatur aja enggak apa-apa.
1: Kayak deg-degan juga sih, tapi kayak I hope I will win, tapi kalau misalnya enggak menang juga enggak apa-apa. Karena kan kayak cuman untuk kayak membuat percaya diri gitu.
0: Oke, okay. Karena kan nampil depan orang juga ya kan diantara banyak itu. Berarti ibarat itu udah, berarti memang ibaratnya nggak kepikir ah udah yang penting aku coba juara atau nggak juara itu nanti urusan belakang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi dari mama dulu nih ya, dari mami dulu ya, baru baru tertarik buka. Berarti bukan dari Elis dulu pertamanya, belum kepikiran waktu itu.
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Karena kayak aku belum tahu, kayak masih kecil kan, kayak belum ngerasa, kayak belum tahu dunia luar gitu.
0: Oh gitu, jadi ngerasa kayak bukan karena nggak pede, cuma karena ibarat itu nggak mau apa itu modeling ataupun pageant itu ya.
1: Iya.
0: Oke, terus apa yang membuat Elis itu percaya diri untuk ikut berkompetisi ini? Ini berbagi ya, karena teman-teman yang dengar itu kan ibaratnya banyak juga anak-anak muda yang pengen, tapi mereka tuh ibaratnya yakin gak sih? Nah, apa yang membuat kamu percaya diri untuk ikut kompetensi?
1: Karena aku kayak ngerasa
0: apa? Gak apa-apa, mengalir aja seperti biasa menjawabnya. Gak usah pikir yang takut salahnya. Gak ada yang salah. Kita di sini gak ada yang benar, gak ada yang salah.
1: Aku ngerasa kayak
0: apa?
1: Ngerasa yang nginspirasi tuh banyak sebenarnya, tapi kayak yang buat aku percaya diri itu kayak banyak juga kan, aku juga nonton dulu tuh kayak banyak artis-artis yang kayak bagus, terus kayak makanya itu yang menginspirasi aku sampai sekarang bisa jadi kayak gini kan.
0: Oh, jadi yang bikin percaya diri itu satu poin aja apa? Yang bikin kamu pede untuk kompetensi apa? Poinnya?
1: Duta Wisata Jambi. Jadi pas itu Duta Wisata Jambi, terus makin lama kayak aku kan jadi winner juga kan di Duta Wisata Jambi. Terus pas karena aku jadi winner Duta Wisata Jambi, maka kenapa enggak aku jadi winner Face of Indonesia. Makanya aku ikut Face of Indonesia.
0: Oke, karena di ajang itu ibaratnya nggak kayak tertarik dengan nama kompetisi ini. Itu yang bikin kamu untuk berani. Selain itu juga menginspirasi jadi buat diri kamu sendiri, buat sebagai model, buat percaya diri. Oke, terus menurut Elis nih, mana yang lebih sulit? Persiapan sebelum lomba atau menjaga mental saat hari kompetisi? Alasannya juga apa?
1: Persiapan sebelum lomba.
0: Kenapa?
1: Karena kayak kita tuh harus persiapin semuanya sebelum lomba agar pas di kompetisinya itu mental kita nggak down gitu.
0: Oke, jadi itu yang paling bukan ketika sudah hari kompetensi, tapi sebelumnya itu prepare-nya yang ibaratnya lebih down lagi ya, lebih deg-degan gitu ya,
1: iya.
0: Yang lebih sulit bagi kamu. Tapi kan udah terbiasa ya sekarang kan, karena ketika ikuti lomba udah, karena kalau bukan yang baru pertama ya, sebelumnya udah banyak lagi yang kamu ikutin. Terus pernah nggak sih ingin menyerah? Kita tanya nih, sejujurnya, pernah nggak ingin menyerah? Kalau iya, apa yang membuat Elis tuh atau membuat kamu tuh bangkit lagi ketika down gitu?
1: Pernah sih, kayak capek, pengen istirahat, tapi karena aku pengen meraih prestasi yang lebih banyak lagi, jadinya aku push my limits until I can do it.
0: Oke, pernah ya ngalami, berarti semua orang pernah ya sama Pro 2 ya. Bukan, gak ada, semua orang pasti udah pernah ketika down. Tapi itu yang bikin kamu ibaratnya makin percaya diri lagi dan bangkit lagi ya. Gak mau menyerah ya gitu ya, gak mau jatuh. Duduk boleh berhenti sejenak kayak lampu merah, tapi gas lagi ya. Oke. Nah lanjut, siapa sosok yang paling banyak memberi semangat selama perjalanan kamu ini?
1: Sebenarnya orang tua, guru, juga teman-teman pasti ya nge-support juga sih.
0: Orang tua, teman-teman,
1: guru.
0: Oke. Berarti ketika misalnya ada kegiatan, guru tuh ibaratnya welcome ketika ada kegiatan. Misalnya mau gak mau kan tertinggal nih pelajaran. Itu pernah ngalamin gak?
1: Hah? Harusnya pernah, tapi aku juga agak lupa sih.
0: Oke, jadi ibaratnya berarti semuanya dari sekolah oke, support banget, yang memberikan semangat kamu, yang pasti orang tua juga. Nah, di balik kesuksesan ini, kan banyak orang tuh hanya melihat piala nih, jujur ya. Kadang-kadang kita cuma orang itu melihatnya udah menangnya doang, tapi mungkin tidak melihat prosesnya. Latihan apa yang membuat Elis jalanin, yang harus jalanin? Ya dijalanin. Karena kan kebanyakan orang tuh kalau ngeliat, Elis juara nih, winner. Nah, tapi mereka nggak melihat prosesnya. Latihan apa yang harus Elis jalanin?
1: Latihan percaya diri, mentalnya juga harus di-build biar ya kuat gitu ngehadapin orang.
0: Apa lagi?
1: Masih banyak lagi tapi aku nggak tahu.
0: Oke, jadi yang berarti mental dulu yang paling utama ya.
1: Iya.
0: Terus gimana cara Elis membagi waktu antara sekolah, latihan, bermain, dan juga istirahat?
1: Sebenarnya mami yang ngatur semuanya, karena aku juga belum bisa ngatur itu semua sih, Kak.
0: Nah, kalau mami gimana mengaturnya? Coba ceritain sama kita-kita, gak apa-apa.
1: Sekolah, terus kayak diatur juga sekolah itu dari pagi sampai siang, terus habis itu lanjut les, terus habis les dari siang sampai sore, baru habis itu bisa istirahat.
0: Oke, berarti semuanya schedule kamu, aktivitas hari-hari atau misalnya lagi libur, mami yang ngatur semuanya?
1: Iya.
0: Tapi kalau bangunin tidur, mami juga?
1: Iya.
0: Oke deh. Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrol sama Elis ya teman Pro 2. Masih dari 90,9 Pro 2 Jambi. Elis Arkesa yang sudah meraih gelar Winner Face of Indonesia 2026. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Kita bakal dengarkan satu lagu ini. Boleh ceritain dulu sama teman-teman Pro 2, cerita tentang lagu Semua Tentang Bunda ini. Ini karya dari siapa dan lagu ini tentang apa?
1: Ini karya dari Bang Bintang, terus Bang Bintang suruh aku untuk nyanyiin. Terus kalian juga udah bisa dengerin ini di Spotify dan di Instagram.
0: Oke, lagu ini kan semua tentang bunda, menceritakan tentang apa aja?
1: Menceritakan tentang bundanya yang kayak
0: apa?
1: Kayak miskin, terus dia tuh anaknya tuh pengen menjadi dokter. Terus ibunya itu sampai menjual ginjal untuk anaknya sekolah.
0: Oke.
1: Bisa sekolah di kedokteran.
0: Jadi ibaratnya ini pengalaman dari siapa nih? Lagu ini dibuat Kak Bintang? Sekedar lagu atau memang ada khusus kan enggak?
1: Enggak.
0: Oke deh. Jadi Kak Bintang yang buatnya lagu, berarti kamu spesial loh dibikin lagu Semua Tentang Bunda. Ini berapa lama nih pembuatannya sampai benar-benar prosesnya selesai?
1: Masih berjalan. Iya.
0: Tapi udah bisa didengarkan di Spotify.
1: Iya.
0: Sama teman-teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita dengarkan single termanis dari si cantik Elis teman Pro 2 dengan lagunya berjudul Semua Tentang Bunda. Kita masih di Sore Ceria, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune untuk kamu, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria. Sore Ceria. Selamat sore teman Pro 2. Lanjut lagi kita ngobrol sama Elis teman Pro 2, yang pastinya teman Pro 2 punya prestasi tuh yang gak sedikit. Ternyata Elis ini teman Pro 2, sejujurnya dia tuh jago musik atau jago nyanyi. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kan ibaratnya tuh kamu punya bakat nyanyi. Sejak kapan nih Elis?
3: Sejak kecil.
2: Umur berapa?
3: 4.
2: 4 tahun. Ini gimana ceritanya tuh? Itu emang dari mama, dari mami sendiri atau dari keluarga yang memang punya keturunan nyanyi, itu gimana ceritanya?
3: Jadi dulu tuh aku memang suka banget nyanyi, Kak.
2: Oh, oke, okay. Terus?
3: Terus kayak ya pas itu dulu di gereja, setiap selesai mami kan dulu nyanyi di gereja.
2: Iya, yeah, singer.
3: Iya, terus habis mami biasanya latihan itu biasanya ay numpang nyanyi.
2: Oh,
3: kecil-kecil.
2: Sering jadi ketika mama latihan setelah mereka selesai, Elis nyanyi. Terus ya. Oke, lanjut terus.
3: Gitu sih, Kak.
2: Jadinya gitu mulai ketertarikan terjun ke dunia musik itu sejak kapan? Mulai benar-benar kan pertama memang suka nyanyi, mulai akhirnya fokus buat nyanyi sampai adanya single Manis ini luar biasa loh.
3: Kayaknya pas umur 10
2: baru ibaratnya tuh mulai fokus ke musik. Jadi dua-duanya balance nih, antara musik sama modeling.
3: Iya.
2: Oke, kamu gak capek?
3: Enggak.
2: Karena emang udah hobi ya?
3: Iya.
2: Suka, oke. Nah lanjut nih Elis, kita masih membahas lagi tentang kesuksesan kamu. Prestasi sudah Elis Lera itu sebenarnya bukan cuma satu ya. Kemarin juga jadi duta wisata. By the way, apa pelajaran hidup terbesar Elis dapatkan dari mengikuti kompetensi?
3: Mentalnya jadi kayak terbentuk. Terus habis itu kayak kayak percaya dirinya juga kebentuk gitu loh, Kak.
2: Oke. Yang paling banget yang bikin kamu tuh semangat ikuti kompetisi itu apa? Jujur
3: sebenarnya aku juga pengen dapet piala, tapi kalau misalnya gak dapet juga gak apa-apa.
2: Oke, pasti pilihan yang dapat. Teman-teman kamu gimana tanggapan ketika kamu mendapatkan mengikuti kompetisi dan kamu meraih juara itu sebagai winner?
3: Sebenarnya teman-teman aku banyak yang kayak bilang wow gitu, kayak congrats.
2: Iya. Terus ibaratnya teman yang paling terdekat gimana responnya ketika misalnya kamu kan mau gak mau waktu dengan teman berkurang tuh. Itu gimana mereka? Apakah mereka, Elis sombong gak mau waktu bermain? Karena kan waktu kamu pasti full padat banget, udah disusun di tata mama sebaik mungkin.
3: Sebenarnya sih mereka juga ngerti sih, Kak, kalau misalnya aku juga punya kesibukan masing-masing.
2: Tetap paham ya, iya. Ibaratnya gak ngerasa bilang Elis sombong. Oke, sementara ini kan Elis bakal mewakili Indonesia di ajang Face of Asia di Korea. Lanjut, apa perasaan Elis saat mengetahui akan membawa nama Indonesia?
3: Senang, plus deg-degan juga bakalan bawa nama Indonesia kan ke internasional. Jadi ya gitu deh.
2: Seneng banget, karena semua wakil di usia yang sama si muda ini. Kamu tuh yakin gak sih waktu kemarin tuh percaya kalau Elis yang bakal menjadi mewakili Jambi, mewakili Indonesia ke Korea?
3: Sebenernya masih ragu-ragu, tapi
2: kenapa?
3: Karena kayak aku ngerasa, sebenarnya aku ngerasa it's already the best thing I do it, but kayak ya karena banyak banget kan saingannya, Kak, jadi kayak mereka juga udah prepare dengan baik banget, jadi ya gitu deh, aku pengen.
2: Tapi udah siap gak sih mau ke Korea nih?
3: Udah banget, udah siap banget.
2: Mau ngadepi teman-teman dari yang negara lain itu is okay.
3: It's okay.
2: Okay, ya dong, kan beda-beda, ya kan? Semuanya punya keunggulan masing-masing, ya kan? Okay, berarti ibarat itu kita juga pengen tahu nih, apa yang membuat Elis bersemangat untuk menjalankan keberangkatan ke Korea tuh paling semangat banget ibaratnya tuh selain piala.
3: Karena aku pengen banget, Kak, pergi ke entertainment yang ada di Korea, yaitu HYBE sama YG.

0: Karena ada bias aku, yaitu Kortis, Blackpink, sama BTS.
1: Oh itu, aduh itu memang sudah ya, nama BTS, Blackpink, udahlah aku udah tahu. Jadi pengennya ngeliat ke situ ya?
0: Iya.
1: Jadi sekaligus untuk healing gitu ya?
0: Iya.
1: Okay. Benar juga sih, tapi yang pasti tetap fokus dulu sama perlombaan dulu.
0: Iya dong.
1: Iya kan? Karena biar semuanya bisa dapat, ini dapat semuanya dan healing kamu juga include jadinya. Oke, okay? Nah kalau diberi kesempatan nih memperkenalkan Indonesia kepada peserta dari negara lain, apa yang Elis ingin ceritakan?
0: Aku ingin ceritakan bahwa Indonesia itu mempunyai banyak banget budaya yang unik, seperti makanannya, tariannya, baju adatnya, dan masih banyak lagi kan.
1: Kalau Jambi sendiri yang pengen diperkenalkan, nanti pasti tanya mereka, kamu dari mana? From Indonesia. Pasti tanya lagi dari kota mana atau provinsi mana. Apa jujur yang ingin kamu perkenalkan tentang Jambi ini?
0: Kayaknya tempoyak sih, karena aku pernah belajar dulu di sekolah. Tempoyak itu kayak budaya makanannya tuh kayak unik banget gitu loh. Dia pakai durian yang difermentasi kan.
1: Kamu suka durian?
0: Enggak.
1: Enggak, tempoyak?
0: Tempoyak kan dia difermentasi, yeah. Jadi lumayan enak.
1: Oh, lumayan enak, karena ada rasa manisnya kalau dia diolah ya, beda lagi. Tapi kalau masih utuh enggak suka?
0: Enggak.
1: Oke, karena baunya menyengat banget ya. Tapi banyak yang kayak gitu sih. Nah, lanjut, Elis, budaya Indonesia apa yang paling dibanggakan di hadapan dunia? Berarti tentang makanan juga, itu yang paling penting ya. Karena Indonesia ini kaya dengan makanan ya. Nasi goreng enggak ada di negara lain. Iya kan?
0: Iya.
1: Kamu kalau makanan favoritnya paling selain coklat apa? Kalau kuliner kayak tradisional, itu kan coklat udah kayak misal roti udah biasa ya. By the way, kalau makanan tradisional apa yang kamu suka?
0: Sate.
1: Sate. Sate kan banyak nih. Sate Padang, sate Madura,
0: sate kacang sama sate Padang.
1: Oh, dua-duanya. Iya. Jadi semuanya masuk. Oke. Suka makan?
0: Suka.
1: Suka. Apa target kamu atau impian Elis di ajang Face of Asia nanti? Jujur, kita pengen tahu. Apa target impian Elis di ajang Face of Asia nanti?
0: Menjadi juara di Face of Asia nanti.
1: Menjadi juara?
0: Iya.
1: Targetnya itu. Tapi udah dipersiapkan semuanya?
0: Udah.
1: Udah berapa persen persiapan kamu untuk ke Asia nanti di Korea?
0: 50%.
1: Sekarang yang belum 50%-nya lagi apa aja yang masih belum siap? Yang persiapannya?
0: Masih banyak sih kak, kayak kurang posturnya, jalannya juga harus masih dibenerin.
1: Oke, posturnya kan kamu udah tinggi?
0: Ya tapi kan masih harus ditinggiin lagi, terus kayak dibagusin lagi, dismutin lagi jalannya atau gimana.
1: Oke, berarti tinggal yang, tapi persiapan yang lain, prepare-nya udah oke. Berarti sekarang ini tinggal postur sama jalannya lebih. Memang beda ya modeling dengan pageant itu ya?
0: Iya beda banget kak.
1: Oke, kalau kamu lebih enak mana? Pageant atau modeling?
0: Dua-duanya.
1: Tapi kan beda sebenarnya.
0: Iya tapi kayak tetap aja kak, kayak kalau misalnya kita udah ada di satu fashion gitu, yeah. Tetap aja dua-duanya pasti bisa kalau misalnya kita usahain.
1: Oke, okay. Nah ini kalau kan ibaratnya udah dua-duanya bisa nih, fashion atau modeling. Ketika ada event kamu bisa balik, misalnya acara modeling nih, kamu udah biasa dengan fashion, itu bisa dengan kembali dengan cara modeling?
0: Bisa karena ada muscle memory.
1: Oke, luar biasa ya teman produk. Karena memang aku tahu sih pageant sama model itu beda banget ya, dari jalannya. Kalau nyamannya yang mana? Dua-duanya atau?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Nah lanjut nih Elis, aku lanjut. Menurut Elis apa arti percaya diri atau pede?
0: Pede itu kayak kita yakin bahwa diri kita tuh bisa untuk nge-push diri kita sendiri di Face of Indonesia, di Duta Wisata atau semuanya gitu kak.
1: Oke, nah ini kan kemarin kamu dapatkan juara, winner untuk mengikuti di ajang Asia, perwakilan dari Indonesia. Ada cerita yang bisa dibagikan gak tuh ketika kamu ikuti event tersebut? Ada yang lucu atau yang sesuatu yang berkesan atau ibaratnya yang tidak akan terlupakan ketika ikuti lomba? Baik itu di winner kemarin ya, terus juga dengan di Duta Wisata, silakan. Ceritain sama kita.
0: Pas di Face of Indonesia itu aku pernah sempet kesandung, tapi kayak aku gak boleh panik karena kan masalah itu, problem itu kesalahan teknis. Jadi aku harus tetap semangat aja.
1: Oh, itu sempat pernah terjadi mau tersandung?
0: Yes.
1: Itu berapa tinggi sepatunya, berapa?
0: 15 cm.
1: Masya Allah. Lumayan ya. Tapi itu tersandung tapi gak sampai langsung segap gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Dan itu kamu gak gugup?
0: Enggak, aku harus kayak tetap pede aja.
1: Oke, jadi ibaratnya ketika mendapati seperti itu kamu nyaman aja?
0: Nyaman aja udah.
1: Oke. Yang ngajar siapa sih? Ibaratnya ketika misalnya dapat satu hal tuh di panggung, biar untuk tetap fokus, enggak grogi atau enggak gugup.
0: Miss Martha.
1: Oh, kalau Missnya nih, Miss Martha mengajari untuk catwalk, itu gak orangnya strong atau ikuti kamu?
0: Ikuti aku, terus dia lemah lembut banget.
1: Oh, so sweet. Jadi kamu kalau misalnya lebih strong takut juga?
0: Iya.
1: Oke, jadi di situ nanti banyak belajarnya. Tapi persiapan kamu udah oke berarti nih ya?
0: Iya.
1: Nah, ketika karena kan di catwalk nanti di Asia Korea itu kan kita nggak tahu tuh kan. Kalau kamu kan di Winner Face of Indonesia udah mewakilkan Indonesia. By the way, ke tingkat internasional nanti tuh apapun kan namanya tempatnya ya, panggungnya kan kita belum dapat nih ya. Ibaratnya kita belum tahu seperti apa. Kamu berarti udah prepare dalam semuanya. 15 cm loh itu.
0: Iya.
1: Luar biasa, berarti udah biasa banget tinggal ngesuatu 15 cm.
0: Iya.
1: Selalu selati, oke. Nah, lanjut nih, Elis. Kalau ada nih, teman seusia kamu, ada anak-anak muda seusia Elis, 11 tahun, yang merasa minder, apa pesan yang ingin Elis sampaikan kepada mereka?
0: Terus mencoba, terus jangan menyerah langsung, terus push your limit, terus kayak kalian juga harus tetap semangat, terus sampai kalian bisa, pasti kalian bisa kok.
1: Oke, tetap semangat. Ya, seperti Elis yang tetap semangat. Kalau ngomong ikut perlombaan, Elis sendiri udah berapa kali ikuti perlombaan, ajang?
0: 40-an mungkin.
1: 40-an?
0: Iya.
1: Luar biasa ya, nyanyi.
0: Nyanyi ada, modeling ada, gimnastik ada, masih banyak sih.
1: Oh, semuanya. Itu berarti kalau disuruh pilih, nyanyi, modeling, gimnastik yang mana? Seandainya, karena kan itu kan banyak ya. Kamu juga pasti punya target impian kan, cita-cita. Di antara itu, kita nyanyi, modeling, gimnastik. Nah, urutan yang pertama yang mana sampai yang ketiga yang mana? Coba, ayo. Kita pengen tahu nih. Oh no, berat banget ya. Enggak, serius, ini mana nih?
0: Yang pertama aku pengen.
1: Jujur dong, enggak pakai di depan kamera. Kita pengen tahu bener.
0: Jujur, aku pengen yang di pertama itu sebenarnya gimnastik, tapi aku juga pengen model, tapi pengen nyanyi juga.
1: Oh, berarti ngurutin yang ketiga ini enggak bisa.
0: Enggak.
1: Balance sama-sama.
0: Iya.
1: Oke, ternyata enggak bisa dipilih sama Pro 2 karena mereka bukan untuk dipilih ya. Tapi semuanya berjalan sampai sekarang ini. Kalau gimnastik sendiri udah berapa, dari sejak kapan kamu suka? Kalau nyanyi kan dari 4 tahun, tapi mau 10 tahun baru sudah mulai fokus. By the way, kalau modeling kan dari udah lama juga. Nah, kalau gimnastik?
0: Kalau gimnastik aku juga masih dari kecil-kecil, Kak.
1: Itu dari mama juga atau gimana?
0: Enggak, itu memang aku suka, tapi mami juga kayak support mami.
1: Alasan kamu suka gimnastik itu apa?
0: Seru, Kak. Dia bisa kayak handstand, split, terus kayak masih
1: apa? Aku tahu pasti gara-gara kamu lihat Blackpink yang lainnya kan? Gara-gara kamu mereka?
0: Iya.
1: Iya kan, jujur kan? Karena biasanya banyak yang kayak gitu pasti mereka dengan gara-gara kayak seperti itu juga dilakukan. Oke. Berarti di rumah sering latihannya ngedance juga?
0: Tapi aku gak latihan dance, Kak.
1: Iya, ibaratnya gerak-gerakannya, spleen-nya. Sering?
0: Sering. Okay.
1: Tapi kalau misalnya nih, ada nih, harus, yuk kamu ikut dance, kamu berani gak?
0: Sebenarnya aku pengen, tapi kayak jadwalnya udah padat banget.
1: Iya, makanya aku bilang seandainya nih tiba-tiba buat tampil nih, perwakilan nih, misalnya ada nih kayak cherry-cherry selanjutnya dari Jambi. Kamu misalnya, kalian ini dance dulu deh, ini para winner misalnya. Itu kamu siap?
0: Siap.
1: Oke, mau juga ya. Nah, lanjut nih Elis. Apakah menurut kamu nih ya, menurut dari Elis sendiri ya, apakah sukses itu soal menang piala atau tentang proses belajar? Silakan.
0: Proses belajar.
1: Why? Kenapa?
0: Karena kayak proses belajar tuh sangat amat penting bagi kita untuk kayak mempersiapkan semuanya.
1: Oke, jadi itu yang bikin kamu juga prosesnya buat bisa. Nah, bagaimana cara Eli sendiri untuk tetap rendah hati meskipun sudah memiliki prestasi internasional?
0: Dengan tetap kayak ya udah rendah hati aja, terus kayak masih, karena aku tahu bahwa aku bisa push my limits lagi agar bisa tetap meraih prestasi yang lebih banyak lagi daripada ini.
1: Oke, jadi tetap itu yang bikin kamu tetap rendah hati ya. Kadang-kadang kan orang udah aku juara nih, udah jadi songong atau ibaratnya ad belagu gitu. Tapi tetap rendah hati bahwa kamu juga ada, masih ada limit yang harus dilakukan. Ya. Oke, tetap kalau di sekolah Elis tetap jadi sosok anak yang humble dengan teman-teman.
0: Iya dong, pastinya kita nggak boleh tinggi hati.
1: Tuh dengar teman pro 2 nggak boleh ya, karena kan biasa aku udah winner nih gitu loh, enggak ya, tetap ya berbaur dengan siapapun juga ya. Oke, baik teman pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol sama Elis, dan kita pengen tahu lagi kalau dia itu sedang latihan atau sedang nggak latihan atau nggak sekolah, apa sih yang paling dia suka lakukan? Apa aja, nanti kita bakal ulas teman pro 2. Kita bakal tanya lagi nih teman pro 2 bersama dengan Elis di sore ceria pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2 tetap stay tune untuk 90,9 pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi di sore ceria pro 2, teman terbaik kamu bersama dengan Elis Face of Indonesia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Taman Pro 2 Jambi, lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, nah Taman Pro 2. Kita masih lanjut lagi di Sore Ceria bersama dengan Elis. Nah, kita pengen tahu lagi nih Taman Pro 2, karena kan dia kegiatannya banyak, full ya Taman Pro 2, full banget. Dari Senin sampai Minggu tuh Taman Pro 2, dan ternyata dia tuh cuman beberapa kali hari, beberapa kali saja Taman Pro 2 untuk ibaratnya dia tuh menikmati masa-masa healingnya Taman Pro 2. Yang namanya juga manusia ya, butuh healing Taman Pro 2, yang gak jauh-jauh, dekat-dekat juga boleh, puji Tuhan. Nah, lanjut lagi Elis, kalau kamu nih tidak sedang latihan atau nggak sekolah deh, Elis tuh paling suka melakukan apa?
1: Sebenarnya aku paling suka kayak gimnastik sih, tapi kalau semisalnya nggak ada jadwal gimnastik, aku suka tidur.
0: Suka tidur?
1: Iya.
0: Berarti ibaratnya kalau misalnya capek, berarti nggak latihan gimnastik?
1: Kadang-kadang ya tetap latihan gimnastik.
0: Oke, berarti antara dua itu, kalau nggak tidur, gimnastik latihannya. Jadi kalau misalnya, kalau nggak sedang latihan, nggak sekolah, paling sukanya itu. Yang paling, kalau seandainya nih Elis tuh nggak sedang latihan, tidak ada latihan misalnya, nggak ada sekolah, Elis paling suka melakukan apa?
1: Jalan-jalan.
0: Oke, jalan-jalan. Nah, boleh ceritakan lagi tentang Elis kan pernah menjadi duta wisata. Oke, gimana ceritanya tadi?
1: Di duta wisata itu aku membuat video profil. Di video profil itu tentang Mancerak Parit. Nah, Mancerak Parit itu budayanya sangat sangat benar-benar kayak wow banget, amazing, karena Mancerak Parit itu enggak banyak orang tahu, tapi kayak tetap budayanya tuh masuk banget gitu loh kak.
0: Mancerak Parit itu yang gimana nih? Aku juga agak kurang dalam.
1: Mancerak Parit itu di dianya itu kayak diselenggarakannya 3 tahun sekali. Terus yeah, kayak untuk menghormati leluhurnya gitu.
0: Oke, okay, berarti sebagai duta wisata, ternyata dari El sendiri sudah punya profil video mengangkat dari budaya Tanjung Jabung
1: Barat.
0: Dan teman-teman Pro 2 bisa melihatnya di mana? Di mana?
1: Di Instagram.
0: Instagram, boleh sebutin?
1: Boleh.
0: Ya, sebutin. Nama Instagram kamu?
1: Nama Instagram aku?
0: Ya, jadi nggak mungkin nama Instagram orang lain, gimana sih Elis?
1: Nama Instagram aku Elis_Arkesha.
0: Ulang lagi.
1: Elis_Arkesha.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi Instagram mikir yang mana? Ya nggak mungkin mikir Instagram kakak, kan nggak ada. Terus lanjut lagi nih Elis, siapa idola Elis dan kenapa? Alasnya siapa idola kamu dan kenapa kamu memilih dia sebagai idola kamu?
1: Idola aku Blackpink, karena kayak mereka tuh four girls that inspired me, karena mereka tuh bener-bener kayak strong woman banget gitu.
0: Oke, okay, jadi Blackpink.
1: Iya.
0: Semuanya kan ada Lisa.
1: Iya, semuanya.
0: Semuanya. Yang paling di antara mereka, di antara personil itu, yang paling kamu fans banget yang mana?
1: Jenny.
0: Oh ya, yang kemarin udah nampil ya di Piala Dunia ya.
1: Ya
0: itu Lisa.
1: Lisa.
0: Jenny. Berarti di antara Lisa sama Jenny, kamu lebih ke Jenny ya? Bukan ke Lisa ya?
1: Bukan.
0: Kebalik berarti. Aku pada Lisa loh. Kenapa sukanya ke Lisa, ke Jenny daripada Lisa?
1: Karena aura Jenny tuh beda loh kak.
0: Iya, kayak gimana nih, serius. Ini aku pemakai perasaan biasa, kan orang kan Lisa gitu ya. Kok kamu bilang gimana ke Jenny?
1: Karena kayak Jenny tuh ada imut-imutnya, ada cute-cutenya, tapi kayak lucu. Kayak ada pas dia fierce, kayak cool banget, tapi pas dia jadi imut, dia imut banget.
0: Oke, okay, kayak kamu ya.

0: Elis ya, untung namanya gak Jenny dibikin mama ya. Kalau gak tuh Jenny Jambi gitu ya bilangin ya. Oke, lanjut. Nah lanjut nih Jenny. Kan tuh Jenny jadi Elis ya Om, lah tuh gara-gara kita. Aduh, ini sekarang sudah going Blackpink, jujur kakak juga ya, agak gimana gitu ya. Soalnya ngeliat mereka tuh memang benar-benar luar biasa banget ya. Apalagi badan mereka tuh bisa kecil gitu ya. Oke, okay. Nah kalau dari Elis, lebih suka membaca, olahraga, atau membuat konten?
1: Olahraga.
0: Kenapa?
1: Karena
0: kayak... biasa anak muda kan sukanya kayak konten ya, mager gitu ya. Kenapa?
1: Karena olahraga tuh kayak membuat kita lebih sehat juga. Terus kayak jadinya gak males-malesan di rumah aja kan. Atau kayak ya, tapi aku gak bilang kalian males atau iya, apa. Tapi kayak ya lebih seru aja kalau olahraga menurut aku.
0: Iya sama, aku aja suka olahraga, lagi stres, lagi pusing, udah jalan gitu, jogging gitu. Kalau kamu olahraganya biasanya olahraga selain gimnastik apa lagi?
1: Berenang.
0: Berenang, oke, paling favorit berarti berenang ya?
1: Sama gimnastik sih.
0: Dua-duanya ya? Mm-mm. Berarti balance itu antara gimnastik dengan, berarti waktunya itu sama-sama? Mm. 50-50 lah ya?
1: Iya.
0: Oke, terus makanan favorit dan minuman favorit kamu yang selalu bikin semangat apa? Jawab.
1: Coklat untuk makanannya, tapi untuk minumannya saya suka matcha.
0: Matcha, kamu suka matcha?
1: Iya.
0: Karena dari Korea? Matcha itu. Terus tiga kata yang menggambarkan nama atau menggambarkan dirimu? Elis Arkeisa.
1: Beauty, smart, sama behavior.
0: Oh, tuh dengerin, beauty luar biasa, tapi benar-benar ya. Jadi cantik bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam misalnya. Iya. Tetap rendah hati. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan cepat. Quick question. Dengerin baik-baik. Nggak ada pakai mikir-mikir, ya.
1: Okay.
0: Nanti mikir, gitu. Nggak ada pakai jeda. Pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Buka atau gadget?
1: Gadget.
0: Jangan banyak mikir, nggak ada pakai mikir, nggak ada. Korea atau Indonesia?
1: Korea.
0: Senyum atau serius?
1: Senyum.
0: Pantai gunung?
1: Pantai.
0: Es krim atau coklat?
1: Es krim.
0: Menjadi juara atau menginspirasi orang lain?
1: Menginspirasi orang lain.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih, yeay. Nah lanjut, itu tadi udah jawab cepet ya. Pagi atau malam? Pagi ya. Apa mimpi terbesar Elis dalam 5 atau 10 tahun ke depan?
1: Aku ingin menjadi supermodel yang hebat banget, terus dikenal banyak orang.
0: Oke, jadi supermodel. Itu kalau sekolah gimana? Apa? Gak apa-apa, jawab aja natural, gak apa-apa. Gak dipaksa, gak apa-apa, aman-aman.
1: Apa ya?
0: Tetap nomor satu adalah model.
1: Sebenarnya sekolah nomor satu, tapi model juga nomor satu.
0: Oke, dua-duanya. Tapi pintar mengatur waktu ya. Capek, namanya kita untuk meraih mimpi memang harus capek dulu, gak ada yang namanya langsung enak gitu. Jadi kamu harus sabar juga ya, gak boleh kayak ngerasa jadi stres gitu ya Elis ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya mami atau mama sekarang-sekarang ini pur kamu bukan berarti untuk jahat atau kejam. Kan pasti buktinya masih ada waktu buat jalan-jalan, nonton, itu sudah ada, kecuali tiap hari pagi sore belajar, kan kagak ya. Nah berarti ada jeda, ada masanya, tapi itu semua mungkin kalau Elis ngelihatnya mungkin kayak aku kok gak ada waktu istirahat. Next time ketika Elis udah dewasa, Elis bakal mengerti kenapa orang tua, karena anak-anak muda zaman sekarang banyak ngerasa kayak dituntut, padahal semua itu siap, apalagi di zaman-zaman kalian ini pasti bakalan tantangan lebih banyak lagi, belum lagi ada AI. Sekarang ini teknologi udah canggih, yang berobat aja sudah pakai alat-alat elektronik loh, udah canggih banget. Nah lanjut, setelah nampil di Face of Asia, prestasi apa lagi yang ingin Elis raih?
1: Seru masih banyak, tapi aku juga belum tahu prestasi apa yang akan aku raih selanjutnya, jadi tungguin aja.
0: Oke, nah terakhir nih Elis, boleh dong sampaikan pesan spesial untuk teman terbaik Pro2, khususnya anak muda, anak-anak remaja Jambi yang sedang mengejar cita-cita.
1: Tetap semangat, jangan menyerah, push your limit until you can do it. Terus kalian juga harus bisa ngejar cita-cita kalian sampai kalian bisa. Itu aja sih.
0: Oke, teman Pro 2, tidak terasa banget teman terbaik Pro 2, kita sudah sampai di penghujung sore ceria hari ini. Teman Pro 2, terima kasih banyak untuk Elis Arkeisa yang luar biasa sekali di usianya yang masih belia, teman Pro 2. Maka dibilangi pretend teman Pro 2 karena usia baru 11 tahun dan telah mengharumkan nama Indonesia sebagai Winner Face of Indonesia 2026 kategori pretend dan siap membawa merah putih ke ajang Face of Asia di Korea. Semoga perjalanan Elis menjadi inspirasi ya bagi mimpi besar yang tidak mengenal usia. Dengan kerja keras, disiplin, percaya diri, dan dukungan keluarga, siap anak Indonesia punya kesempatan untuk terus bersinar di panggung dunia. Kami segenap keluarga besar Pro 2 Jambi mengucapkan selamat dan sukses buat Elis ya. Semangat ya Elis ya, karena Elis ini harus meraih mimpi. Apalagi Elis anak pertama ya Elis ya.
1: Iya.
0: Harus benar-benar bisa menjadi contoh yang terbaik buat adik-adiknya. Semoga diberikan kesehatan selalu Elis ya.
1: Hai kak.
0: Mama, adik-adik, keluarga semua ya. Kelancaran juga buat Elis. Mampu memberikan yang terbaik untuk negara Indonesia, buat bangsa ini ya. Saya Ertes Tanggang, pamit undur diri. Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah setia bersama di sore sore ceria ini bersama kami dengan tim yang bekerja pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, teruslah berkarya. Dan ingat, masa depan dimulai dari mimpi yang berani kita perjuangkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now, what's that say?
2: It says Sunday.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: bangun deh, show, bangun, ayo.
1: Tunggu,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Oke, Taman Pro 2 Jambi masih dari 9,9 Pro 2. Dan Taman Pro 2, kami informasikan sebesaat lagi tepat di formasi 19 Jawa Barat, kita akan bergabung sama dengan Pro 2 Jakarta untuk siaran musik live chat yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Tetap bersama Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Indonesia. Selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
0: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
0: 77 benar. 77 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
0: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
0: Kenapa?
1: Masih libur.
0: Oh ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
0: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu, teman Pro 2. Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di rumah aja.
0: Yo, iya.
1: Segala macem gitu ya.
0: Mm-mm, kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
1: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop-punk.
0: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh.
0: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, haram nih bro.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, Dendra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa sih? Oh iya.
7: Apa, Bob?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala bangku gitu. Ocin jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya bang, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlane.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
2: kalo
6: November.
0: Baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlane, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlane yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita emang baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh iya.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini, nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Warna
6: lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar tuh.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing, men.
0: Jadi
3: Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlane.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep,
3: gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, pasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
7: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop, pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh,
2: kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu. Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Toles Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Kita diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili. Maksudnya nggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Gak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu. Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Teman-teman berdua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini mau yang mana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu
3: sih. Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget. Bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kaget aja men. Kaget.
1: Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari, nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jalannya. Kayak misalnya yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun
2: dan iya apa gitu
3: ya, rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live nya
0: Okay.
3: Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa, kita balut di live nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu, jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya, jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah bener. Emang harus bebas gitu. Kan karena punk kan setahu gue bebas kan. Gak boleh diatur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang roll ya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar. Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia,
0: Selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
1: SP. DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada
2: udah,
0: berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya. Sambil
3: ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai, oh, selesai. Ya, baru ya.
0: Oke, oke, oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10.
3: Menguji perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Right in the moment itu gitu karena itu kan enggak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
0: Jadi
2: harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
1: ternyata. Oh, wow. Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Nah,
4: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Setuju. Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Yang kebalik ya.
1: Benar.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Oh, ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Maksudnya disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan. Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang.

0: Saya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Biar kerasa dari awal jernihnya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
2: Karena sekarang gampang, gitu. Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
2: Kayak denger intronya aja, gue gak suka aja nih.
1: Iya sih. Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
1: Iya.
3: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
0: liriknya. Iya sih. Masif natural tuh kan jarang orangnya.
1: Bener.
0: Ya itu kan maksudnya
1: ketahuan umur ya kan, jadi
0: tahu-taunya kan diantara kalian sama
4: bener ya, rame-rame ya
1: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
3: full ya guys.
1: Iya wajib kalau gitu. IB dari Romansa
4: bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
4: Aduh.
5: Anda sopan kami segan.
2: Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
2: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
2: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
0: Ya. Benar. Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
0: Oke. Kita pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
4: Mana.
1: Pertanyaan berikutnya. Ini kita yang gampang-gampang aja
4: boleh,
1: deh.
4: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Gak apa-apa sih sebenarnya.
3: Iya, gak apa-apa. Gue juga gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja, normal.
1: Gak apa-apa ya?
4: Gak apa-apa.
0: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
1: pasti.
2: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
4: Oke.
1: Emang ngapain tidur?
0: Bukan itu.
3: Orang tuh kan ke bioskop.
0: Gantung ke bioskop aja.
4: Janggal sih. Numpang tidur ya.
2: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen, biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngambil kan.
4: Iya sih, bener.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih,
4: Oh, dari lo, apa gue?
1: Dari gue deh.
4: Oh iya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
4: Bener.
1: Gimana menurut
0: sepakat tadi mana nih?
3: Viral berapa M?
4: Viral berapa M?
1: Misalnya sebesar
3: garam.
1: Sebesar garam dan madu deh.
2: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
2: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
4: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
4: emang
1: sih.
4: Betul.
1: Oke, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya.
4: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
2: Tadi kan kuis. Sekarang game.
1: Nanti ya tunggu album berikutnya.
3: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD.
2: Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
3: Romansa.
4: Romansa
2: SC2
4: titik underscore.
2: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Namanya followers
2: udah banyak. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Aku Noel Shop-nya boleh.
4: Aduh.
3: Mau enggak tadi biar bisa swipe up?
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodway FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya, tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodway. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodway yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih Doki. Dari Bogor, Depok, Tangerang.
2: Macam-macam ya, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja tuh Bro 2 kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang sukain makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Tomang Pro 2 apa masih di Jaga Malam ya, Tomang Pro 2. Belakangan ini ya, Tomang Pro 2, Gen Z itu cari pasangan. Banyak cara ya, Gen Z itu cari pasangan, mulai ngalamin perubahan yang cukup menarik. Kalau dulu ya, itu tuh melalui aplikasi, jadi tempat utama ya untuk cari koneksi baru. Sekarang nih, itu justru semakin banyak anak muda yang memilih berteman lewat aktivitas yang mereka sukai berhari-hari. Nah, tren ini tuh nunjukin ya bahwa banyak orang mulai menginginkan hubungan yang terasa lebih autentik dibanding menghabiskan waktu strolling tanpa arah. Bertemu seseorang lewat kesamaan minat itu ternyata dianggap jauh lebih seru loh, Teman Pro 2. Menarik lagi ya, studi terbaru itu bilang menemukan 1 dari 4 Gen Z kini memanfaatkan aktivitas favorit mereka untuk bertemu orang baru. Terus gimana nih? Apakah iya gitu ya? Dan apa aja nih aktivitas-aktivitas yang dilakuin sama Gen Z ini sama pasangannya? Nanti kita bakal cerita ini, Teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

banyak lari, itu ternyata ya bukan sekedar lari aja ya. Mereka sambil nyelam nangkap ikan tuh. Banyak anak muda justru mulai menjadikan ini ya sebagai ruang sosial baru untuk bertemu orang-orang dengan energi yang sama. Menurut survei ya, sekitar 35% Gen Z itu merasa aktivitas outdoor membuat seseorang terlihat jauh lebih menarik. Dan hal ini itu membuat klub lari berlahan jadi salah satu tempat nih yang populer ya untuk membangun koneksi baru. Dan terapis hubungan, dia jelasin ya, klub lari itu sekarang menjadi tempat paling menarik untuk bertemu orang baru. Fungsinya mulai mirip seperti tempat nongkrong. Hanya aja semua orang datang dalam keadaan lebih sehat dan lebih terbuka secara emosional. Dan dia itu juga bilang ya bahwa aktivitas seperti lari bersama itu merasakan lelah yang sama, lalu ngobrol santai sambil ngopi setelahnya itu bisa menciptakan pengalaman bersama tanpa tekanan seperti sedang berkencan formal yang memang harus disiapkan gitu ya, kata-katanya dari A sampai Z. Wah. Dan ngobrol setelah olahraga itu memang terasa jauh lebih natural ya teman bro dua. Terus ada juga yang masak, klub gaming, ada juga dengan improv ya, kelas improv. Ada yang tahu, bagi sebagian orang, humor itu adalah fondasi penting ya dalam sebuah hubungan. Menariknya, kelas improv atau latihan acting spontan gini, itu mulai jadi salah satu tempat yang cukup populer nih, untuk bertemu orang baru ya. Dan aktivitas ini itu mengajarkan peserta untuk berpikir cepat, mendengarkan lawan bicara, lalu memberikan respon spontan. Tanpa disadari nih, kemampuan seperti ini itu justru sangat penting saat membangun hubungan romantis teman pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temen Pro 2. Di sini ada tanda kamu terlalu banyak ngalah demi hubungan nih, Temen Pro 2. Kompromi ya. Ini memang terjadi atau menjadi bagian penting nih dalam sebuah hubungan nih, Temen Pro 2. Karena membantu dua orang dengan kebutuhan dan sudut pandang berbeda, itu bakal tetap bisa berjalan bersama. Namun, ketika seorang terlalu banyak ngalah dalam hubungan ya, hingga terus-menerus menekan kebutuhan, nah perasaan atau kenyamanan sendiri tuh dan hubungan bisa berubah jadi gak sehat tanpa disadari, Temen Pro 2. Dan kalau misalnya dibiarin ya, hubungan gak seimbang ini itu akan perlahan membuat salah satu pihak merasa kehilangan ruang untuk didengar dan dihargai. Nah, oleh karena ini ya, penting nih untuk mulai mengenali perbedaan antara kompromi yang sehat dan pengorbanan berlebihan. Agar hubungan kamu tuh tetap berjalan dengan saling menghormati ya. Yang pertama, langsung aja Temen Pro 2, selalu mengorbankan kenyamanan sendiri demi pasangan. Kalau misalnya dalam hubungan kamu terlalu menjadi pihak yang menyesuaikan diri, kayaknya ya, ada baiknya mulai mengevakuasi kembali situasinya. Coba pikirkan, sudah berapa kali sih kamu mengorbankan kenyamanan pribadi demi kebahagiaan pasangan, mulai dari hal kecil hingga keputusan yang sebenarnya penting nih untuk diri kamu sendiri. Dan di sisi lain, coba ingat kapan terakhir kali kamu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar kamu sukai dengan dukungan penuh darinya, tanpa merasa bersalah atau harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau misalnya dua pertanyaan ini sulit dijawab, bisa jadi selama ini ya kamu terlalu sering mengabaikan kebutuhan pribadi demi jaga hubungan tetap berjalan. Nah, oleh karena ini ya, penting nih untuk ninjau kembali keputusan-keputusan yang kami ambil dan semestinya memastikan bahwa hubungan tersebut juga memberi ruang bagi diri kamu untuk merasa nyaman, dihargai, dan didukung, Temen Pro 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ini puisi pertama saya setelah berkeluarga dengan Agnes. Hari ini dia mau membacakan sebuah puisi. Puisi ini nanti akan ada di sampul album Pengen Teduh Berorkestrasi, Pengen Teduh Yamaha Live and Loud.

Ya, teman pro 2 apa? Mulai kehilangan kepercayaan pada keputusan sendiri itu juga salah satu tanda kamu terlalu banyak ngalah demi hubungan ya. Terlalu sering ngalah dalam hubungan itu bisa membuat kamu kehilangan kepercayaan pada keputusan sendiri. Dan kamu itu mungkin jadi terbiasa ngikutin keinginan pasangan karena ya merasa pendapat kamu tuh kurang penting atau takut menimbulkan konflik. Menurut Irene, seorang konselor seks dan keintiman ya, terus memikirkan ulang keputusan yang udah dibuat itu dapat menjadi tanda bahwa kompromi tersebut sebenarnya nggak membuat kamu nyaman. Dalam hubungan yang sehat, keputusan tuh penting ya, dan seharusnya dibicarakan dan disepakati bersama. Menyenangkan pasangan itu memang penting nih teman berdua. Tapi ya itu nggak berarti kamu harus mengabaikan suara dan kebutuhan diri sendiri loh.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 FM yang terakhir nih mulai ninggalin hal-hal yang dulu kamu sukai banget. Tiba-tiba ya nggak lagi gitu ya. Salah satu tanda kamu terlalu banyak ngalah demi hubungan itu adalah ketika kamu mulai ninggalkan hal-hal yang dulu kamu sukai. Banyak orang ya, itu tuh tanpa sadar menghentikan hobi, kebiasaan, atau aktivitas pribadi karena ingin selalu memprioritaskan pasangan. Padahal, memprioritaskan hubungan itu bukan berarti harus ngapus identitas pribadi. Dan sebelum jalanin hubungan ya, kamu udah memiliki kesukaan, rutinitas, dan cara nikmatin hidup versi diri kamu sendiri. Dan hal-hal tersebut tuh tetap penting loh untuk dipertahankan. Karena ya, jadi bagian dari siapa diri kamu yang sebenarnya, jangan sampai kehadiran pasangan tuh membuat kamu tuh berhenti jadi diri sendiri. Hanya ya, demi jaga hubungan tetap berjalan. Kalau bisa ya hobi tetap ada ya teman-teman berdua.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan berlawan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kamu mau bilang
1: apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok. Di Pro 2 FM 90,9 MHz, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Radio Republik Indonesia Jambi, Prodo FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: When my father no longer exists in this world, I thought all the dreams of making him happy had gone. But I was wrong, because I realized that I still can make him proud in different ways, with my own way.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspira Kalbu.
3: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
2: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi, tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini, yaitu pemerintah provinsi ataupun Pemprov Jambi tengah merancang kegiatan nonton bareng akbar partai semifinal dan final Piala Dunia dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM skala jumlah besar. Ariansa menjelaskan kegiatan nonton bareng itu dijadwalkan berlangsung saat penentuan menuju puncak atau semifinal dan perebutan juara Piala Dunia ataupun pas final. Berdasarkan hasil rapat sementara, rencana nonton bareng partai semifinal pada 15 sampai dengan 16 Juli 2026 mendatang, pilihan lokasinya di pelataran kantor gubernur atau halaman kantor RRI. Kedua opsi tersebut masih dalam kajian untuk mengantisipasi jumlah penonton yang hadir dan ketersediaan lahan bagi pelaku UMKM yang akan membuka lapak. Sementara itu untuk partai puncak ataupun final pada Senin 20 Juli 2026, kegiatan nonton bareng akan berlangsung di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan layar elektronik ataupun videotron raksasa mulai dari partai semifinal maupun saat final. Termasuk menyediakan hadiah menarik secara cuma-cuma ataupun door prize bagi masyarakat yang hadir saat pelaksanaan nobar. Ariansa menambahkan kegiatan nonton bareng menindaklanjuti surat edaran 400.2.7/4657/SJ berisi imbauan agar gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik untuk menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026.

Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, jadi dalam rangka memperingati Hari Zununis sedunia yang diperingati setiap 6 Juli bertepatan dengan kemarin ya pada hari Senin, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ataupun PDHI Cabang Jambi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Sekretaris 1 PDHI Cabang Jambi, Dr. Abrian Pengalih Indra Pratama mengatakan peringatan Hari Zoonosis sedunia menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai penyakit yang tentunya dapat ditularkan dari hewan secara serta cara pencegahannya. Ia juga menjelaskan teman Pro 2, salah satu penyakit zoonosis yang paling dikenal masyarakat adalah rabies. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing dan juga kucing serta monyet maupun melalui air liur hewan yang masuk ke dalam luka terbuka. Menurutnya upaya pencegahan rabies yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Selain rabies, Abrian juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai penyakit antraks yang masih menjadi perhatian. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini apabila ditemukan hewan yang telah dipastikan mati akibat antraks, ia menegaskan bahwasanya bangkai hewan harus segera dikuburkan sesuai prosedur dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia juga menyinggung penyakit flu burung pada unggas yang penanganannya dilakukan dengan pemusnahan terhadap unggas yang terinfeksi guna menghentikan penyebaran penyakit. Abrian mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penyakit zoonosis dan tidak mengabaikan kesehatan hewan peliharaan. Dan untuk informasi yang terakhir teman Pro 2 di pagi hari ini, jadi warga binaan lapas kelas 2A Jambi yang dipindahkan ke gedung baru lembaga pemasyarakatan tentunya akan menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi. Anggota KPU Provinsi Jambi Faru Rozi mengatakan KPU akan menghapus data pemilih warga binaan dari pemilih kota Jambi menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi. Ditambahkannya KPU Provinsi Jambi akan memasukkan data warga binaan menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi pada triwulan ketiga di tingkat kabupaten kota. Terkait warga binaan yang tidak memiliki data, KPU Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil ataupun Dukcapil. Selain itu, Faru Rozi menjelaskan bahwa warga binaan yang bukan warga Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD RI. KPU Provinsi Jambi menetapkan total rekapitulasi PDPB Provinsi Jambi semester 1 tahun 2026 mencapai 2.826.995 pemilih dengan total 1.585 desa per kelurahan dan 144 kecamatan. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi bareng Mulan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya edisi hari ini ya udah hari Selasa nih 7 Juli 2026. Dan buat kamu teman Pro 2 yang bakal memulai hari ini, tentunya jangan lupa untuk memulai hari dengan hal-hal yang positif, afirmasi positif. Dan jangan lupa tetap semangat untuk memulai hari kamu ya teman Pro 2 ya, agar hari-hari kamu terlewati dengan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan harapan kamu. Terus juga apa yang belum tercapai di hari kemarin atau bulan kemarin bisa kamu capai di bulan ini dan juga hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, informasi nih, babak 32 besar Piala Dunia 2026 tentunya menghadirkan sebuah fakta menarik nih yang tentunya jarang terjadi dalam sejarah turnamen. Seluruh wakil dari grup F dipastikan gagal melangkah ke babak 16 besar. Padahal grup yang dihuni Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia sempat dianggap sebagai salah satu grup paling kompetitif sejak undian dilakukan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan ketika memasuki fase gugur nih teman Pro 2. Belanda menjadi tim pertama yang harus mengubur mimpi setelah kalah dramatis dari Maroko melalui adu penalti. Status sebagai juara grup tidak cukup ya untuk menghindarkan The Orange dari tekanan permainan Maroko yang tampil disiplin dan juga efektif. Kekalahan ini juga sekaligus memperpanjang daftar kejutan yang mewarnai babak 32 besar di mana tim-tim unggulan mulai berguguran satu persatu. Jepang yang tampil impresif sepanjang fase grup juga gagal menjaga konsistensi saat menghadapi Brasil. Samurai Biru mampu memberikan perlawanan sengit, tetapi pengalaman dan kualitas individu Brasil menjadi pembeda hingga laga berakhir. Tentunya dengan kemenangan tipis bagi wakil Amerika Selatan tersebut. Di sisi lain, Swedia tak mampu membendung ketajaman Prancis dan harus menyerah dengan skor telak 0-3. Sementara Tunisia bahkan sudah lebih dulu tersingkir sejak fase grup. Ya teman Pro 2, kegagalan total grup F memperlihatkan bahwa keberhasilan di fase grup tidak selalu menjadi jaminan di babak gugur. Format baru Piala Dunia dengan 48 peserta membuat persaingan semakin ketat. Sementara setiap pertandingan fase gugur menuntut kesiapan mental, efektivitas, dan kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Sedikit saja melakukan kesalahan, perjalanan panjang selama fase grup bisa berakhir dalam satu malam. Musnahnya seluruh wakil grup F sebelum babak 16 besar menjadi salah satu cerita paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Grup yang sempat dipenuhi tim-tim dengan reputasi besar justru gagal menyisakan satupun wakil di fase berikutnya. Fenomena ini kembali menegaskan bahwa sepak bola modern semakin sulit diprediksi, di mana organisasi permainan dan mental juara kini jauh lebih menentukan dibanding sekedar nama besar dan juga sejarah. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya, atau mungkin juga nih grup idola kamu atau andalan kamu udah tersingkir, tenang aja, mungkin bisa berlari ke grup lainnya ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin tetap setia, mungkin di kesempatan mendatang bisa menjadi juara Piala Dunia. Nah teman Pro 2, tentunya di pagi hari ini jangan lupa tetap semangat di hari Selasa ini. Dan buat anak-anak sekolah juga nih yang liburnya tinggal menghitung hari, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk sekolah kembali dan belajar lagi ya. Nah teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: sembarangan.
1: Tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
2: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hal kesini.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.